105,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Halo ya Bunda, selamat pagi. Gimana ya Bunda kabarnya di pagi hari ini, di hari Jumat ini? Gak terasa ya Ayah Bunda, kayaknya baru kemarin gitu ya hari Senin, sekarang sudah hari Jumat gitu ya. Tapi gak tahu kenapa gitu ya vibesnya ketika Umay datang di radio Mas FM gitu ya. Sret, buka pintu, di sini sudah ada balon-balon. Kenapa ini kira-kira? Kalau misalkan balon itu identik dengan apa? Dan bertulisan di studio radio Mas FM ini ada tulisannya 32 tahun. Kira-kira apa nih Ayah Bunda? Waduh, pantengin terus ya Instagram Radio Mas FM buat Ayah Bunda yang gak tahu ada apa di Radio Mas FM besok gitu ya. Dan seperti biasa Ayah Bunda di pagi hari ini akan ditemani Umay selama 3 jam ke depan tentunya di program Inspirasi Pagi dengan informasi-informasi menarik dan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau tentunya ya. Jadi buat Ayah Bunda jangan kemana-mana karena Umay akan selalu menemani Ayah Bunda gitu ya. Dimanapun Ayah Bunda berada, di situ ada Umay selama 3 jam ke depan ya. Dan satu lagu untuk pembuka di Inspirasi Pagi hari ini sekaligus untuk menemani aktivitas saya Bunda di pagi hari ini yang mungkin sekarang yang lagi riwah-riwahnya gitu ya. Kayaknya kalau misalkan di Jumat ini riwahnya itu enggak riwah kerjaan enggak sih Ayah Bunda, tapi lebih ke Jumat berkahnya gitu ya. Soalnya tadi Umay pas OTW juga Ibu Umay dari jam 2 pagi udah umek kalau misalkan bahasa Jawanya gitu ya di dapur Ayah Bunda buat masak buat Jumat berkah. Apakah sama gitu ya Ayah Bunda? Waduh, ini kok malah curhat gitu ya. Nah, ini satu lagu untuk pembukaan yang Inspirasi Pagi, ada Adera berjudul Lebih Indah.

0: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
1: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Iya, lagu yang kayak gini kan. Atau yang kayak gini. Ada di 104,5 Radio Mas FM.

0: seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata. Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.
0: Goreng.

0: Daddy Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Kuspriadi, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Radio Mas FM. Usia yang menunjukkan kematangan dan juga dedikasi dalam menghibur dan memberikan informasi kepada masyarakat. Selamat ulang tahun dan semoga selalu berjaya, selalu ada di hati masyarakat.

Wah, di pagi hari ini gimana perasaannya Bunda gitu ya setelah seharian gitu ya. Seharian di hari Kamis maksudnya ya. Itu sudah sedar deror apa gitu ya Ayah Bunda, dan kita sudah finally sudah bisa melewati di hari Jumat ini gitu ya Ayah Bunda. Dan tenang Ayah Bunda, semua ini waktu akan berputar gitu ya, berputar cepat gitu ya, enggak terasa. Buktinya enggak terasa gitu ya, sekarang sudah hari Jumat gitu ya. Dan di hari Jumat ini, waduh, kayaknya Umay juga terlihat senang gitu ya Ayah Bunda, gak tahu kenapa, karena momennya itu tinggal H-1, Radio Mas FM akan berulang tahun ke-32 gitu ya Ayah Bunda. Siapa di sini yang belum tahu kalau misalkan besok Radio Mas FM ini ulang tahun ke-32 gitu ya. Dan biasanya di Radio Mas FM tuh di hari Sabtu libur gitu ya, kalau misalkan Umay untuk siarannya, tapi buat radionya gak ada libur ya Ayah Bunda ya. Jadi buat Ayah Bunda bisa mendengarkan Radio Mas FM every day, every time, anywhere gitu ya Ayah Bunda ya. Nah, buat besok itu ada momen sangat spesial. Jadi buat Ayah Bunda jangan kemana-mana, tetap pantengin gitu ya. Karena di besok ini banyak banget acaranya yang seru gitu ya. Dan kita akan didatengin oleh tamu undangan yang spesial juga gitu ya. Jadi buat Ayah Bunda jangan kemana-mana gitu ya. Dan mungkin pagi hari ini Ayah Bunda mau request lagu, boleh banget. Atau mungkin mau merayakan juga, merayakan secara online gitu ya, terkait ulang tahun Radio Mas FM ini, mungkin Ayah Bunda pengen ngucapin sesuatu buat Radio Mas FM, boleh banget. Atau mungkin mau request lagu terkait ulang tahun Radio Mas FM, boleh banget ya. Langsung saja gabungan di WhatsApp Radio Mas FM di 0811 3611045, atau bisa melalui Instagram di @radiomasfmmalang.

Radio Mas FM Malang mau ulang tahun yang ke-32 tahun. It's all for you. Mau bagi-bagi hadiah nih? Caranya dengerin terus Radio Mas FM di 104,5 atau lewat streaming di masfm.id.

0: Universitas Terbuka Malang mengucapkan
1: selamat ulang tahun ke-32 Mas FM Malang. It's all for you. Semakin jaya mengudara di Malang Raya dan Indonesia.

0: Waktunya News Flash Mas FM.
1: Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berbasis keagamaan yang memiliki minimal 1.000 santri atau siswa untuk membangun dapur makanan bergizi gratis atau SPPG secara mandiri. Namun dapur tersebut wajib memenuhi standar pemerintah termasuk memiliki sertifikat like higienis sanitasi atau SLHS. Dilansir dari Jawa Pos Radar Malang, Pemkot Malang menyiapkan langkah antisipasi jika lonjakan harga daging sapi terus berlanjut dan memicu inflasi. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyebut pemerintah siap mengaktifkan kembali program Warung Tekan Inflasi atau WTI dengan memanfaatkan anggaran belanja tidak terduga untuk menjual daging dengan harga lebih terjangkau. Demikian News Flash pagi ini.
0: Update terus berita terbaru hanya di News Flash Radio Mas FM.

0: Mas FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Halo, saya Kak Seto, Ketua Umum LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Radio Mas FM. Semoga semakin sukses, semakin digemari oleh para pendengar-pendengarnya yang setia. Maju terus dan dirgahayu Radio Mas FM. Terima kasih.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: 24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.

0: Traffic Update di Mas FM. Cek dulu yuk kondisi jalanan gimana, hanya di Mas FM.
1: Traffic Update pagi hari ini ya Bunda. Di titik pertama terpantau di Jalan Zainul Arifin nomor 63 Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, tepatnya di Jalan Zainul Arifin arah selatan. Kondisi lalu lintas cenderung sepi ayah Bunda ya, hanya terlihat beberapa kendaraan roda 2 dan roda 4 yang melintas sehingga arus lalu lintas cukup lenggang. Dan kita beralih ke titik kedua di Jalan Soekarno-Hatta nomor 6 Mojolango, Kecamatan Lowaru, Kota Malang, tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta arah timur ayah Bunda. Kondisi lalu lintas terpantau ramai, volume kendaraan mulai meningkat seiring aktivitas masyarakat di pagi hari ini, sehingga ya Bunda diimbau untuk tetap menjaga jarak aman dan berkendara dengan hati-hati ya. Ayah Bunda, semoga perjalanan pagi hari ini lancar, tetap utamakan keselamatan, patuhi rambu lintas dan selalu fokus selama berkendara. Demikian informasi lalu lintas pagi hari ini, semoga ya Bunda selamat sampai tujuan dan semangat menjalani aktivitas hari ini ya.
0: Lalu lintas terkini hanya di Mas FM.

0: dari mulai pagi hari, siang, sampai malam. Radio Mas FM selalu setia untuk Ayah Bunda.
1: Pesan untuk Ayah Bunda.
2: Bullying terjadi pada sekolah-sekolah di mana terjadi pembiaran. Artinya tidak ada langkah yang tegas, tidak ada peraturan yang tegas, tidak ada pengumuman yang tegas bahwa sekolah ini harusnya sekolah ramah anak. Nah, dialog-dialog ini memang harus diberikan kepada anak sejak tahun ajaran baru, bahwa sekolah ini mengikuti amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya, makanya kita harus kampanye bahwa kita semua, baik guru, kepala sekolah, petugas sekolah, kemudian juga orang tua adalah sahabat anak. Betul-betul sahabat anak yang peduli pada pemenuhan hak anak. Hak anak untuk bisa tumbuh dan berkembang optimal di lingkungan sekolah, karena hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk oleh teman-temannya, dan hak anak juga didengarkan suaranya. Jangan sampai suara anak yang jadi korban bullying ini diacuhkan. Nah, ini justru akan berdampak yang jauh lebih negatif pada perkembangan jiwa anak tadi. Betul.

Sudah memasuki jam kedua ini ayah bunda diinspirasi pagi hari ini gitu ya. Dan sesuai yang Umay share gitu ya di WhatsApp Radio Mas FM dan Instagram Radio Mas FM gitu ya, tentang kalau ulang tahun ayah bunda suka dirayakan di mana gitu ya. Karena ini momentumnya hamin 1 gitu ya, menjelang ulang tahun Radio Mas FM ke-32. Kira-kira ayah bunda ini kalau misalkan ulang tahun ayah bunda suka dirayakin di mana gitu ya. Di rumah kah, di rumah aja gitu ya, atau mungkin ayah bunda ini gak suka dirayakan gitu ya, kayak kasih selamat dan doa aja gitu ya, atau seperti apa ayah bunda? Boleh sharing ya di WhatsApp Radio Mas FM di 0811 3611 045, atau bisa melalui Instagram di @radiomasfmmalang.

0: Di 32 tahun Radio Mas FM, mau kasih ayah bunda hadiah yang sangat spesial deh pokoknya. Kirim video ucapan paling kreatif, jangan lupa mention Instagram dan TikTok di @radiomasfmmalang. 6 pemenang terbaik bakal kita kasih hadiah. Mulai tanggal 1 sampai 8 Agustus, jangan sampai ketinggalan ya. Masih bingung menentukan kampus yang tepat untuk masa depanmu? Institut Teknologi Nasional Malang hadir sebagai kampus teknologi dan inovasi, serta dipercaya sebagai kampus swasta peraih Anugerah Kampus Unggulan 2026. Dengan pembelajaran berbasis industri, fasilitas modern, serta didukung dosen yang kompeten dan berpengalaman, ITN Malang berkomitmen menghadirkan pendidikan berkualitas untuk mencetak lulusan yang siap menjawab tantangan dunia kerja. ITN Malang menghadirkan 15 program studi jenjang sarjana, magister, dan doktor yang berfokus pada bidang teknik dan bisnis. Didukung berbagai center of excellence seperti smart grid dan IoT, manufacturing, building information modeling atau BIM, trading and business simulation, hingga metaverse and immersive technology, serta kesempatan magang di dunia industri. Dan yang tak kalah penting, kamu juga berkesempatan memperoleh sertifikasi nasional maupun internasional sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja. Kabar baiknya, saat ini masih tersedia 5 pilihan beasiswa, yaitu beasiswa KIP kuliah, beasiswa saudara dan alumni, beasiswa bagi putra-putri guru, TNI, dan Polri, beasiswa bagi alumni SMA atau SMK nasional, serta program cashback 1,5 juta rupiah untuk jalur reguler. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Daftarkan dirimu sekarang melalui pmb.itn.ac.id atau hubungi admin di 081-232-262-354. Institut Teknologi Nasional Malang, inspiring your future.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rekam Peri Wangga Prasetyo, Kasalantas Polresta Malang Kota. Di momen yang sangat spesial ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-31 untuk Radio Mas FM. Terima kasih karena telah setia mengudara menjadi jendela informasi yang faktual, edukatif, serta selalu menghadirkan hiburan yang berkualitas bagi seluruh pendengar dimanapun berada, khususnya di Kota Malang. Saya berharap di usia yang semakin bertambah ini, Radio Mas FM dapat terus berjaya, semakin inovatif dalam menyajikan program-program unggulan dan senantiasa menjadi inspirasi positif bagi masyarakat khususnya Kota Malang. Sekali lagi, selamat ulang tahun untuk Radio Mas FM, maju dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: kamu udah daftar kuliah belum?
1: Belum nih, masih bingung cari kampus yang bagus, tapi biayanya nggak bikin pusing.
0: Kalau gitu, kamu wajib cek Universitas Wisnuwardana Malang.
1: Emang kenapa nih?
0: Karena biaya kuliahnya terjangkau. UKT mulai dari Rp2.700.000 per semester untuk kelas reguler dengan fasilitas yang mendukung.
1: Wow. Wah, ringan juga ya. Ada beasiswa nggak?
0: Tentu ada, mulai dari beasiswa yayasan, beasiswa KIP kuliah, sampai jalur prestasi. Bahkan ada program RPL buat yang sudah punya pengalaman kerja, jadi kuliahnya bisa lebih cepat dan lebih hemat.
1: Terus, pilihan jurusannya ada apa aja?
0: Lengkap dong, ada psikologi, manajemen, akuntansi, ilmu hukum, teknik sipil, teknik industri, teknik elektro, agribisnis, agroteknologi, pendidikan matematika, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, hingga program pascasarjana.
1: Wah, pendaftarannya masih dibuka?
0: Masih, gelombang kedua dibuka sampai 5 September 2026. Biaya pendaftarannya juga terjangkau. Hanya Rp300.000 untuk S1 dan Rp500.000 untuk S2.
1: Oke banget nih, kampus berkualitas, biaya bersahabat, cocok banget buat masa depan.
0: Yuk, wujudkan mimpimu bersama Universitas Wisnuwardana Malang. Ayo mendaftar di bit.ly/pmb/unida. Informasi lebih lengkap di www.wisnuwardana.ac.id atau hubungi di 0812-6213-1981 dan di 0822-6220-049. Universitas Wisnuwardana Malang, biaya kuliah terjangkau, kualitas membanggakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia. Kota Malang, boys berkelas. Saya Muhammad Nur Widianto, Kepala Dinas Kominfo Kota Malang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 kepada Radio Mas FM. Sebagai radio dengan mengedepankan radio keluarga, semoga Mas FM senantiasa berada di garda terdepan untuk memberikan informasi, memberikan inspirasi, memberikan berita-berita yang mengedukasi, memberikan penguatan terhadap pilar-pilar keluarga, memberikan pencerahan kepada bapak-bapak, memberikan pencerahan kepada ibu-ibu,

memberikan literasi yang mencerdaskan kepada anak-anak, sehingga Mas FM mampu memberikan warna bagi warga Kota Malang. Sekali lagi saya sampaikan selamat ulang tahun ke-32. Sukses membersamai. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pemerintah Kota Malang terus mengoptimalkan pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program yang tepat sasaran. Pada tahun 2026, Pemkot Malang mengalokasikan untuk pembiayaan BPJS Kesehatan sebesar 17,1 miliar, BPJS Ketenagakerjaan 3 miliar, bantuan langsung tunai 9,3 miliar, pembangunan jalan kawasan industri tembakau 3,8 miliar, serta pelatihan keterampilan kerja 1,4 miliar. Ayo Nawa, stop peredaran rokok ilegal. Rokok ilegal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan negara dan masyarakat. Kenali ciri-cirinya, yaitu menggunakan pita cukai palsu, pita cukai bekas, pita cukai yang tidak sesuai, atau bahkan tanpa pita cukai. Apabila Anda menemukan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke kantor Bea Cukai Malang melalui nomor 0851-1747-7876. Peredaran rokok ilegal dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali hingga paling banyak 10 kali nilai cukai. Mari bersama hentikan peredaran rokok ilegal demi Kota Malang yang lebih sejahtera.
1: Bunda, jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

Masih bersama Umay, Ayah Bunda di Inspirasi Pagi. Pagi hari ini gitu ya, vibes-nya ini ulang tahun banget gitu ya Ayah Bunda, karena hamin satu lagi ya, satu hari lagi Radio Mas FM akan mengadakan ulang tahunnya ke 32 tahun Ayah Bunda. Dan di spesial ulang tahun Radio Mas FM ini akan bagi-bagi hadiah, dan tentunya hadiahnya ini gak main-main gitu ya Ayah Bunda. Jadi langsung saja gabungan gitu ya Ayah Bunda, caranya mudah banget. Buat video ucapan paling kreatif untuk 32 tahun Radio Mas FM, upload di Instagram atau TikTok Radio Mas TikTok Radio dan gimana sih Instagram dan TikTok masing-masing ya Ayah Bunda, dan tag akun @radiomasfmmalang. Gunakan hashtag 32 tahun Mas FM It's All For You Ayah Bunda ya, untuk tagline-nya di tahun ini gitu ya Ayah Bunda. Dan wajib follow sebelum ikutan. Untuk periodenya ini kurang satu hari lagi Ayah Bunda, dan dipilih 6 hadiah terbaik, video terbaik gitu ya. Jadi Ayah Bunda langsung saja ikutan challenge-nya gitu ya, siapa tahu Ayah Bunda beruntung.

0: Radio Mas FM Malang mau ulang tahun yang ke-32 tahun. It's all for you. Mau bagi-bagi hadiah nih? Caranya dengerin terus Radio Mas FM di 104,5 atau lewat streaming di masfm.id.
1: Pesan untuk Ayah Bunda.
2: Di era sekarang itu emang banyak sekali hubungan atau suami istri itu yang semuanya bekerja. Itu yang akhirnya ketika pulang itu semua pada capek gitu kan. Akhirnya dia butuh ruang justru gimana ya caranya untuk tetap harmonis gitu. Nah kalau physical touch sendiri itu perannya emang penting banget bagi individu yang karakternya itu seneng banget dengan pola sentuhan secara fisik. Peran pentingnya seperti apa? Dia ada di dalam tubuh kita itu ada yang namanya hormon. Kalau di psikologi lagi bilangnya hormon cinta, hormon ikatan gitu. Itu menjadi timbul rasa kebahagiaan tersendiri. Ketika kita merasa capek, sibuk, habis itu pulang gitu kan, ketemu suami, ketemu istri, bawaannya itu seneng karena ada pelukan nih, ya kan? Ada pegangannya, ada sandarannya kayak gitu. Gimana gitu ya sebenarnya physical touch bisa membantu gitu. Nah kalau bisa membantu, jelas physical touch itu ibaratnya sebuah alat vital, alat penting gitu untuk menjalin suatu keharmonisan dalam suatu hubungan keluarga. Karena physical touch sendiri itu bisa memberikan rasa aman, bisa memberikan rasa nyaman, merasa dihargai, merasa ada gitu. Nah kemudian juga ini sebagai pengalihan dari stresor physical touch sendiri. Nah itu pentingnya untuk menurunkan stres dalam suatu hubungan di rumah tangga khususnya kayak gitu.

Masih bersama Umay, Ayah Bunda di Inspirasi Pagi sampai jam 10 nanti. Dan buat Ayah Bunda, sekarang ini masih memperingati Pekan ASI Sedunia yang berlangsung setiap tanggal 1 sampai 7 Agustus gitu ya. Dan buat Ayah Bunda, jangan kemana-mana, kita akan ada pon interview gitu ya bersama Ibu Risma gitu ya, Ayah Bunda, selaku pengurus IKMI, Ikatan Konselor Menyusui Indonesia se-Jawa Timur, Ayah Bunda. Jadi buat Ayah Bunda, jangan kemana-mana ya, tetap di 104,5 Mas FM dan selalu di Mas FM.

0: 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ayah Bunda, di pagi hari ini kita masih berada dalam momentum memperingati Pekan ASI Sedunia yang berlangsung setiap tanggal 1 hingga 7 Agustus, Ayah Bunda. Momentum ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan menyusui bukan hanya menjadi tanggung jawab seorang ibu, tetapi juga membutuhkan dukungan dari orang-orang terdekat, terutama peran penting seorang ayah. Nah, Ayah Bunda, spesial di Dialog Pakar pagi hari ini, Umay sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama Ibu Iva Datul Risma, Ahli Madya Kebidanan Amani CBP selaku pengurus IKMI, IKMI gitu ya, Ikatan Konselor Menyusui Indonesia se-Jawa Timur. Halo, selamat pagi Ibu Risma. Gimana kabarnya hari ini, Ibu?
1: Selamat pagi, Mbak Umay. Alhamdulillah, kondisinya sehat.
0: Oke, alhamdulillah ya Ibu ya. Senang sekali Ibu bisa bergabung bersama kami pagi ini di Radio Mas FM Malang. Jauh-jauh ya dari Kediri. Oke, nah Ibu, pagi ini kita akan membahas tentang yang sangat menarik itu ya, yaitu menyusui itu kerja tim. Peran penting ayah gitu ya Bu ya. Dan kita langsung ke pertanyaan pertama Ibu. Mengapa sih Ibu menyusui disebut sebagai kerja tim, bukan hanya tanggung jawab Ibu, Ibu?
1: Oke, terima kasih Mbak Umay pertanyaannya. Memang menyusui itu sebuah kerja tim, bukan hanya tanggung jawab ibu. Memang benar ya, ASI itu keluarnya dari payudara ibu. Tapi keberhasilan menyusui itu juga sangat didukung oleh adanya dukungan dari sekitar. Dari WHO dan UNICEF sendiri menyampaikan keberhasilan menyusui itu besar akan terjadi jika ibu mendapatkan dukungan dari sekitar, utamanya adalah peran seorang ayah. Karena seorang ayah menjadi benteng utama seorang ibu bisa tenang untuk menyusuinya. Ibu yang baru melahirkan, Mbak Umay, itu sedang adaptasi dengan peran barunya gitu ya. Meskipun itu ibu yang melahirkan pertama kali, kedua kali, bahkan ketiga kali ataupun lebih dari 5 kali, tetap ibu yang baru melahirkan itu masih beradaptasi dengan peran barunya. Jadi di tubuhnya sendiri dia masih membutuhkan proses pemulihan dari proses dari hamil, kemudian melahirkan, kemudian ketika setelah melahirkan itu hormon pada tubuh wanita itu berubahnya sangat drastis. Dan itu sangat mempengaruhi tingkat emosional seorang ibu. Maka dari itu dukungan keluarga utamanya suami itu sangat dibutuhkan, biar ibunya tetap dalam kondisi yang sehat baik secara mental maupun fisik. Dan sudah banyak Mbak Uma yang penelitian yang dilakukan baik itu di Indonesia maupun di luar negeri meneliti tentang terkait bagaimana hubungan keberhasilan ibu menyusui dengan ada tidaknya dukungan pada keluarga. Dan dari hasil studi-studi itu ditemukan bahwa ibu-ibu yang mendapatkan dukungan yang baik dari lingkungan utamanya dari keluarganya akan lebih besar angka keberhasilannya untuk bisa menyusui. Okay. Jadi, kembali lagi, tim di sekitar ibu itu harus terbentuk untuk bisa menjaga seorang ibu menyusui tetap bisa menyusui bayinya sampai dengan selesai. Gitu, Mbak Umay.
0: Oke, okay, berarti support itu utama ibu menyusui ya, ibu hamil gitu ya, Bu ya. Gak cuma setelah hamil, ternyata sebelum hamil juga harus butuh support terutama seorang suami. Betul. Gitu ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, apa saja sih Bu bentuk dukungan nyata yang dapat diberikan ayah selama proses menyusui, baik secara fisik maupun emosional, Ibu?
1: Oke. Kalau secara fisik, mungkin seorang ayah itu bisa mengambil alih pekerjaan rumah yang mungkin menjadi kegiatan harian seorang ibu, gitu ya. Kalau misalnya, gimana dong, Bu Risma, kalau suami saya bekerja, gitu? Ya harus dicarikan bantuan di mana ibu itu dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya terbantu. Jadi secara fisik dia tidak akan lelah untuk menyusui dan mengurus pekerjaan rumah yang kita tahu sendiri pada dasarnya pekerjaan ibu rumah tangga itu tidak ada habisnya, Mbak Umay.
0: Betul.
1: Beda dengan pegawai kantor kan ya, datang sesuai jam kerja jam 8 sampai jam 5, selesai itu selesai. Tapi kalau ibu rumah tangga ada aja gitu ya. Jadi peran ayah cukup besar di sini. Jadi ayah bisa istrinya menyusui, selesai menyusui bayinya, ayah bisa banget gendong bayinya. Gendong bayinya setelah menyusui bisa ditimang-timang atau mungkin disendawakan, dinyamankan biar bayinya bisa tidur. Ibunya juga bisa istirahat sejenak setelah menyusui, karena menyusui itu menguras energi ibu cukup banyak, Mbak Oma. Biasanya habis menyusui itu ibu akan hausnya luar biasa, bahkan bisa kelaparan. Jadi kalau ada yang membantu menggendong bayinya setelah menyusui atau membantu menjaga bayinya setelah disusuin, ibunya bisa refresh sejenak, entah itu hanya untuk minum atau mungkin makan cemilan yang udah disiapkan sama ibu gitu ya. Selain itu, peran ayah juga besar dalam proses menyiapkan makanan yang terbaik untuk ibunya, gitu ya. Jadi ibu menyusui itu gampang lapar, gitu ya. Kalau nggak disediakan makanan proper yang itu mengenyangkan dan juga baik untuk ibu dan bayinya, nah nanti kan juga ibunya ya menahan, gitu ya. Harus mau udah lapar banget, harus masak duluan gitu ya, atau harus ngopet duluan yang cukup lama gitu ya. Tapi kalau sudah disiapkan nih sama suaminya akan lebih enak gitu ya. Selain itu, peran ayah itu juga sangat besar kalau mau membantu mengurus bayinya. Bahkan dengan hal yang sepele, Mbak Omay, misalnya bayinya nih tipis gitu ya, ayahnya mau ikut gantian mengganti popoknya, atau bahkan yang lebih hebat lagi ayahnya yang memandikan bayinya, kemudian ayahnya mungkin yang mengajak menjemur bayinya biar ibunya bisa sarapan dengan tenang gitu ya. Itu sangat membantu dari segi fisik ibunya tidak terlalu kelelahan. Kalau dari segi emosional itu, kalau tadi aku bilang hormonal ibu pasca melahirkan itu naik turun fluktuatif yang sangat tiba-tiba gitu ya, Pak Umay. Keberadaan seorang suami atau ayah di sekitar ibunya itu sudah sangat mendukung gitu ya. Apalagi kalau seorang ayah itu di sebelah istrinya ketika menyusui memberikan pujian gitu ya. Duh, kamu hebat banget nyusuin anak kita dengan bersusah payah, tapi kamu tetap mengusahakan memberikan yang terbaik buat anak kita, gitu tuh hatinya seorang istri tuh nyes gitu rasanya gitu ya. Terus cuma sekedar kata-kata I love you mama gitu ya, terima kasih gitu, itu udah bahagia banget gitu. Betul. Ibu menyusui, nah terus dikuatkan kalau misalnya dalam kondisi ibunya ada hambatan saat menyusui nih, misal yang sering terjadi nyeri gitu ya, nyeri putingnya gitu, atau lecet gitu, dia menyusui sambil kesakitan gitu, dikuatkan, sabar ya mau, ini akan segera berakhir gitu ya, sakitnya demi adik gitu. Kamu pasti bisa kok, ayo kita jalani bersama mama, aku akan selalu mendampingimu. Gitu kan rasanya udah
0: meleleh ya Bu ya.
1: Sayang gitu kan, wah istrinya. Dan yang paling penting, suami harus mengetahui kalau istrinya mendapatkan hambatan menyusui yang menurut suami dan istri ini tidak bisa menyelesaikan sendiri, alangkah baiknya mencari bantuan ke tenaga profesional gitu. Jadi jangan malah mencari bantuan mungkin yang itu orangnya nggak tahu gitu ya. Misalnya nih minta bantuan ke tetangga yang notabene mungkin dia tidak menyusui dan nggak ngerti gitu ya, yang ada malah muncullah kejulitan di sekitar ibunya gitu ya. Okay, dan ini tentang netizen julid di sekitar ibu pasca melahirkan itu cukup banyak ya, Mbak Uma ya. Itu mau mengulik tentang gimana kehamilannya, mengulik gimana persalinannya, bahkan mengulik gimana proses menyusuinya, itu kadang kejulitan itu yang bikin ibunya sendiri stres terus nggak bisa menyusui. Nah suami ini harus jadi tameng utamanya. Ya. Harus membela istrinya, menguatkan istrinya. Dukungan emosionalnya begitu, Mbak Umay.
0: Iya, kalau nggak ada dukungan, nggak ada support, nanti baby blues ya, Bu, ya nanti bisa ya.
1: Sekarang makin tinggi angka baby blues di Indonesia, Mbak Umay. Ya, karena itu tadi nggak adanya support, terus ibunya berjuang sendiri, kan kasihan ya.
0: Betul. Udah melahirkan sendiri gitu ya, Bu, ya. Terus nggak ada support, waduh. Oke Bu, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Bagaimana sih peran seorang ayah dapat mempengaruhi keberhasilan memberikan ASI eksklusif kepada bayinya, Bu?
1: Oke, ini kalau aku menyambung dari pernyataan yang pertama tadi, mm-hmm. ada banyak penelitian gitu ya di Indonesia maupun luar negeri. Kalau dibaca penelitian di Indonesia cukup banyak Mbak pembahas tentang ini. Kalau di garis besari itu perbedaannya ibu yang mendapatkan full support dari keluarga dibandingkan dengan ibu yang tidak mendapatkan support dari keluarga, angka keberhasilannya itu 3 kali lebih tinggi. Jadi ibu yang mendapatkan support keluarga ini, mm-hmm. dia lebih banyak berhasil 3 kali lipat daripada ibu-ibu yang tidak mendapatkan support.
0: Okay.
1: Dari penelitian. Jadi kita bisa ambil dari hasil penelitian itu, kalau ibu dapat support gitu ya, relatif ibunya tidak akan overthinking ya kan,
0: mm-hmm.
1: tidak akan overthinking gitu. Kemudian kalau ibu tidak overthinking, maka hormon ibu juga akan lebih stabil.
0: Okay.
1: Hormon ibu akan stabil. Hormon prolaktin namanya Mbak Umay. Hormon prolaktin itu hormon yang memproduksi ASI. Itu juga akan meningkat dengan baik. Dan hormon oksitosin, hormon yang membantu memompa ASI keluar dari payudara, itu juga bisa rilis. Jadi akhirnya kalau prolaktin dan oksitosinnya baik, bekerja dengan baik, maka ASI yang dihasilkan oleh ibu, yang diproduksi ibu akan stabil, akan cukup untuk kebutuhan bayinya selama ASI eksklusif, selama 6 bulan itu ya, atau bahkan 2 tahun lebih. Tapi kalau ibu yang sering overthinking gitu ya, maka ya hormonnya akan terganggu, di mana yang paling susah itu kalau ibu overthinking pasti cemas kan ya, cemas, tidak bahagia ya, oksitosinnya nggak akan rilis. Oksitosin itu hormon yang muncul kalau ibunya rileks, ibunya bahagia, padahal oksitosin itu yang bantu mengeluarkan ASI dari payudara ibu. Ada prolaktin yang bisa produksi, misalnya ibunya karena dia melakukan hal-hal yang bisa membuat produksi ASI meningkat, entah itu mau pijit atau mau makan makanan yang menurut ibu bisa meningkatkan produksi ASI. Tapi kalau ibunya masih stres, oksitosinnya tidak rilis gitu ya, ASI-nya yang ada di payudaranya itu juga tidak bisa mengalir dengan baik. Yang ada payudaranya penuh, bengkak, dan jadi masalah lagi gitu. Jadi peran ayah di sini lebih utamanya menjaga biar ibu menyusui ini bisa lebih stabil kondisinya, baik fisik maupun emosional. Ya tadi Mbak, kalau fisik dan emosional ibu menyusui baik, maka proses menyusuinya tidak akan banyak hambatan yang dilalui. Kalaupun ada hambatan, mungkin akan lebih terselesaikan.
0: Oke, baik. Jadi buat ayah bunda ya, mungkin buat ayahnya terutama ya, buat istrinya yang lagi hamil gitu ya, kayaknya dari sebelum hamil sampai mau melahirkan dipuji-puji aja ya Bu ya, biar bunga-bunga gitu ya Bu ya.
1: Gitu ya Mbak Umar, ibu hamil gak boleh stres ya kan, ibu mau melahirkan juga boleh dibahas stres, apalagi ibu menyusui yang lebih panjang masanya gitu ya kan. Kalau hamil dia 9 bulan ya Mbak Umar selesai, melahirkan hanya beberapa jam selesai, tapi menyusui ini prosesnya sampai 2 tahun bahkan lebih gitu ya. Jadi dukungannya harus banyak pada ibu yang sedang menyusui.
0: Oke, Ibu, kita ke pertanyaan selanjutnya gitu ya. Kok pertama lagi gitu ya Bu ya. Apa sih Bu tantangan yang sering dihadapi ayah dalam mendampingi ibu menyusui dan bagaimana cara mengatasinya? Kayaknya kalau misalkan ayah-ayah mendampingi ini kayaknya banyak keluhan capek ya Bu ya.
1: Benar sekali. Jadi beberapa kali kelas prenatal saya yang dihadiri sama pasangan suami istri gitu ya, kalau saya tanya gitu ya, ayah, apa sih menurut ayah yang paling berat gitu ya kalau menghadapi istri gitu ya, yang lagi hamil. Saya tanyanya lagi hamil dulu karena kan belum mengalami pas menyusui gitu ya. Itu Bu Bidan, yang dia tiba-tiba emosinya tidak terkontrol, tiba-tiba dia nangis sendiri, tiba-tiba dia marah-marah sendiri. Itu tadi kan karena ada efek hormonal tubuh wanita yang berubah tiba-tiba gitu ya. Itu terjadi pada yang menyusui. Lebih sering ayah itu tiba-tiba istriku ngambek Bu Bidan, nggak tahu kenapa tiba-tiba dia marah nggak jelas gitu ya. Nah, itu kayaknya jadi tantangan yang berat selain capek Mbak Umay.
0: Oke.
1: Misalnya.
0: Kemudian ya Bu ya.
1: Ya, kasihan gitu ya, udah capek bekerja, pulang ke rumah pengennya bantuin istrinya, ternyata bantuannya itu mungkin di mata istrinya salah gitu ya. Jadi kan lebih baik kalau memang dari awal sudah mungkin ya membuat misalnya plan, kemudian kalau nanti menyusui kamu membutuhkannya apa aja, jadi suami tahu kebutuhan istri, istrinya juga mau mengungkapkan kalau misalnya suaminya jangan dibantu misalnya gitu, ada pengungkapan seperti itu akan lebih enak, jadi mudi itu akan terselesaikan. Selain itu dari ibunya, dari sisi ibunya gitu ya, kalau dari sisi bayi, bayi menangis itu juga menjadi sebuah apa ya, momok bagi seorang ayah ataupun bahkan seorang ibunya sendiri gitu ya. Ini bayinya masih nangis terus Bu Risma, saya nggak tahu ini harus gimana gitu. Udah disusuin sama istri saya, tapi dia masih tetap nangis terus, nggak jelas ini gimana gitu ya. Orangnya, apalagi mungkin ayah tersebut tidak mendapatkan pengetahuan sebelumnya, tidak pernah ikut pelatihan atau sebelumnya, nggak ngerti harus apa saja yang dilihat gitu. Jadi padahal bayi itu menangis adalah bentuk komunikasinya bayi gitu ya. Bayi pipis dia nangis, bayi BAB dia nangis, bayi ngantuk dia nangis, bayi haus dia juga nangis. Nah, karena itu ayah-ayah alangkah baiknya belajar untuk mengenali ini nangis yang seperti apa ya, biar ngerti ini penanganannya seperti apa. Jangan malah bayi nangis itu stres gitu ya, ditinggal biar dia diam sendiri. Nah, kalau bayi nangisnya mungkin ada alat penerjemah, mungkin kita akan tahu ya.
0: Betul.
1: Sang alat terus ada terjemahan. Saya yang ini karena pipis mau dibersihkan gitu, atau saya nangis karena saya haus. Nah, kalau kayak gitu kan orang tua ngerti, tapi kan nggak ada. Nah, gimana caranya ngerti? Harus lebih sering bonding sama bayinya. Harus lebih dekat sama bayinya biar tahu nih, oh nangis yang kayak gitu itu anakku pipis, oh nangis yang kayak gini anakku haus gitu.
0: Iya, berarti sebagai seorang ayah harus pengertian gitu ya, ya Bu ya, terhadap anaknya seperti apa. Kalau misalkan menangis butuhnya apa, kalau misalkan istrinya lagi kenapa, harus apa yang dilakuin, itu harus ada bonding itu ya antara istri dan anaknya ya Bu ya, sangat penting itu ya Bu ya. Oke. Nah, Ibu, bagaimana sih cara membangun komunikasi yang baik antara ayah dan ibu agar proses menyusui berjalan lebih nyaman dan lancar? Pasti kan ada engkel-engkelan gitu ya Bu ya. Dan kayaknya ayahnya tadi yang capek itu tadi atau seperti apa Bu ya? Bisa dijelaskan Ibu?
1: Jadi kalau mau bangun komunikasi yang baik dengan pasangan ataupun dengan siapa itu, seorang ayah utamanya ya, kalau lagi berhadapan ibu menyusui yang lelah fisik maupun pikiran gitu ya, jadi dengar yang baik untuk ibu, dengarkan dulu dari ketika datang ketemu istrinya gitu ya, dengarkan, sayangku gimana hari ini, biarkan wanita ini atau istri ini, ibu ini mengeluarkan 2000 katanya dulu gitu kan, biar mendengar ya, unek-uneknya dikeluarkan, dengarkan aja, oh gitu ya gitu ya. Terus habis itu carilah titik tengahnya gitu ya, validasi perasaan. Mungkin hari ini dia bercerita, hari ini tuh adik itu nyusunya terus-terusan ya, nggak berhenti-berhenti, aku taruh sebentar, dia nangis minta nyusu lagi sampai rasanya payudaraku itu sudah kosong, tapi dia masih nangis terus, aku nggak sempat makan, nggak sempat minum dengan baik, aku nggak bisa tidur ya gitu ya, dia menyampaikan semuanya. Kemudian yang dilakukan seorang ayah adalah melakukan validasi bagaimana yang dirasakan ibunya. Jadi jadi hari ini adik itu lagi butuh banyak ASI ya kayaknya, jadi bikin mama benar-benar capek, mama capek banget ya gitu ya. Terus coba menawarkan bantuan gitu ya, tapi konfirmasi

0: Iya, memang harus mau mendengarkan dulu apa yang ibu alami dalam seharian, misalnya suaminya tidak menemani. Kalau suaminya menemani kan jadi tahu kan kondisinya seperti apa. Kelihatan istrinya sudah crowded banget, sudah kelihatan capek banget, ambil alih anaknya, mungkin bapaknya yang gendong, ditimang, ditidurkan, gitu, biar istrinya bisa istirahat sejenak. Gitu Mbak Umay.
1: Oke, jadi komunikasinya itu harus berjalan dengan baik ya Bu ya, antara suami istri dan mungkin anaknya gitu ya. Dan mungkin buat bundanya gitu ya, kalau misalkan mau sesuatu, enaknya diomongin baik-baik ya, jangan bilang terserah nggak sih Bu ya. Jadi kalau misalkan bilang terserah kan nggak mau ya, kemaunya apa gitu ya Bu ya.
0: Kadang itu kan ya, seorang wanita itu ya banyak lah, mungkin aku sendiri kadang juga gitu ya. Pengennya itu dimengerti gitu ya, padahal laki-laki nggak ngerti.
1: Betul.
0: Dengan kode-kode kita menyampaikan gitu ya, apa yang kita mau, apa yang tidak kita mau itu alangkah baiknya kalau disampaikan.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Biar sama-sama enak gitu ya Bu ya, biar sebagai lelaki ini nggak tersakiti, udah berinisiatif ternyata salah gitu ya Bu ya. Jadi enaknya tuh diomongin gitu ya, gimana enaknya, maunya apa gitu ya Bu ya.
0: Betul, kadang itu aku datang ke pasien mau visit gitu ya Mbak, suaminya tuh udah yang wajahnya capek gitu. Kenapa Pak? Aku sudah mempraktekkan semua ilmu yang diajarin sama Bu Risma gitu ya, aku mau membantu istriku, tapi tetap salah aja gitu ya. Akhirnya mereka duduk berdua saling mengungkapkan dirasa istri apa yang dirasa suami. Dari situ ketemu lah Mbak Omay, oh, kenapa kok kamu kayak gitu gak ngomong langsung gitu ya, si suami, si istrinya, kayaknya kamu peka gitu ya, tapi kan aku gak ngerti. Nah, masalahnya memang selalu seperti itu, hampir sebagian. Jadi kayak gengsi gitu loh Mbak.
1: Oke, jadi buat ayah bunda jangan gengsi ya, kalau misalkan pengen sesuatu gitu ya, enaknya langsung diomongin aja gitu ya Bu ya, biar nggak sama-sama enak gitu ya, sama-sama enak, biar nggak enakan itu terbuang sudah gitu ya Bu ya. Oke, Ibu, ini pertanyaan terakhir sebelum kita menutup dialog pakar di pagi hari ini. Apa pesan dari Ibu Risma gitu ya, pesan penting bagi para calon ayah atau ayah baru agar lebih siap menjadi partner terbaik dalam perjalanan menyusui, Ibu? Silahkan.
0: Oke, Mas. Jadi ASI itu adalah hak bayi, ya. ASI itu hak bayi, itu harus diingat, ya. Dan itu adalah kewajiban seorang ayah atau suami untuk memberikan nafkah kepada bayinya berupa ASI. Gimana biar bisa bayinya itu mendapatkan ASI yang baik, ASI secara eksklusif bahkan sampai 2 tahun atau lebih, itu dengan memberikan dukungan kepada istrinya biar bisa menyusui dengan baik. Langkah-langkah apa yang bisa dilakukan seorang ayah? Yang pertama, ayah harus mau belajar bersama bundanya atau istrinya ya, untuk ikut belajar di mungkin kalau bisa dijangkau gitu ya, ada kelas persiapan menyusui di, biasanya diadakan di kelas-kelas prenatal gitu ya. Jadi belajar gimana persiapan menyusui itu, apa saja yang harus disiapkan, apa saja bantuan yang bisa ayah berikan selama proses menyusui, kemudian bagaimana nanti ketika istrinya melahirkan, terus langkah awal biar menyusuinya berhasil, apa yang bisa support ayah berikan, misalnya mendampingi saat ada IMD, membantu ibu bisa menyusui sesegera mungkin setelah melahirkan, itu penting banget. Ketika ibu bersalin itu adalah kondisi yang paling rapuh buat ibu. Penentu keputusan ketika ibu bersalin itu adalah suaminya. Kalau suaminya paham kondisi istrinya dan harus melakukan apa, maka suaminya akan bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi ketika ibu bersalin yang sudah lemah, tak berdaya gitu ya, mau pengen IMD misalnya, sebenarnya itu bisa dilakukan IMD kalau suaminya bisa support dengan baik, dia minta untuk dilakukan IMD dan suaminya menjaga di samping ibunya. Kalaupun tidak bisa mendapatkan IMD, mungkin suaminya bisa minta untuk bayinya dirawat gabung biar ibunya lebih leluasa untuk bisa menyusui bayinya. Itu di awal-awal. Nanti kalau setelah pulang ke rumah, ya itu tadi yang kita bahas di awal, suami harus selalu ada untuk istri, untuk mendukung istri, menjaga istrinya agar tetap dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mentalnya, gitu ya. Terus

0: kalau di tengah perjalanan proses menyusui, istrinya mendapatkan hambatan yang itu menurut suami dan istri tidak bisa menyelesaikannya sendiri, maka alangkah baiknya kalau suami mencarikan tenaga profesional, seorang konselor menyusui, untuk bisa membantu masalah yang sedang dihadapi. Dengan semakin cepatnya hambatan menyusui itu teratasi, maka proses menyusuinya akan berjalan lebih lancar. Gitu, harus lebih semangat. Gitu kan, biayanya sangat besar untuk seorang ayah kalau berhasil mendukung istrinya menyusui full bayinya.
1: Betul, jadi buat ayah-ayah yang ada di luar sana yang mungkin sekarang ibunya lagi melahirkan, support itu paling utama gitu ya. Ditahan-tahan dulu ya Bu ya, selama 9 bulan meskipun istrinya mudian gitu ya, harus ditahan. Karena itu juga hormon ya, kalau misalkan hormon itu kan gak bisa diprediksi ya harus seperti apa ya Bu ya, begitu adanya. Jadi buat ayah bunda ini, buat ayah terutama ini harus menguatkan gitu ya, biar nanti pas brojol ke brojol sih Bu, nanti kalau misalkan bayinya udah keluar, bisa ASI-nya bisa lancar gitu ya Bu ya. Support itu adalah utamanya gitu ya Bu ya.
0: Betul Mbak Umay.
1: Oke Ibu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di Radio Mas FM pagi hari ini. Sangat menarik ya pembahasan kita hari ini. Bertemu lagi di lain kesempatan ya Ibu ya.
0: Oh,
1: oke, terima kasih Bu. Itu tadi ayah bunda dialog pakar ya, spesial di pagi hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan jangan kemana-mana karena Umay akan menemani aktivitas saya bunda di pagi hari ini sampai jam 10 nanti. Dan selalu di Mas FM.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bilqis Basyasha Berlianti, dipanggil Belin. Umur saya 10 tahun. Saya sekolah di Min 1, Kota Malang, kelas 4. Hari ini saya akan menceritakan tentang sekuntum bunga merah yang ada di taman, berjudul Silami Aku Agar Tak Layu, ditulis oleh Dian Dahlia. Pagi yang indah, sinar matahari menghangatkan sebuah taman. Dedaunan dan bunga-bunga bermekaran, kupu-kupu berterbangan. Bunga-bunga itu tersenyum, namun sekuntum bunga merah tampak sedih. Batangnya lemah dan daunnya layu.
2: Hai merah, mengapa engkau bersedih?
1: Sapa bunga ungu iba.
2: Aku belum disiram sejak kemarin,
1: keluh bunga merah.
2: Mengapa?
1: Tanya bunga ungu.
2: Kami juga tidak setiap hari disiram, tetapi kami tetap segar.
3: Itu karena akarmu sudah mampu menyerap air, sedangkan akarku terhalang pop. Aku tidak bisa menyerap air banyak-banyak,
1: jawab bunga merah. Tiba-tiba seorang anak datang dengan tergesa-gesa.
3: Maafkan aku merah, kemarin aku sibuk sekali hingga lupa menyiramimu.
1: Lalu dia menyirami bunga merah.
3: Ah segar,
1: ujar bunga merah senang. Batang bunga merah kembali tegak, daunnya menjadi segar. Ia tersenyum berseri.
3: Terima kasih, besok jangan lupa menyiramiku ya.
1: Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah makhluk hidup manapun mempunyai rasa lapar dan haus, termasuk tumbuhan. Jadi, hargailah tumbuhan dan jangan lupa merawatnya setiap hari ya. Terima kasih.

Pernah nggak sih lagi di jalan atau lagi asik sendiri, terus ngerasa sepi banget? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Ada Mas FM yang siap nemenin aktivitas kamu dari pagi sampai ketemu malam lagi. Kita tahu banget gimana cara bikin mood kamu balik lagi lewat lagu-lagu hits yang asik dan obrolan yang nggak bosenin. Gak perlu ribet nyari info yang lagi viral atau tips-tips keren buat gaya hidup kamu. Karena di sini semuanya udah kita siapin. Spesial buat kamu dong. Mau request lagu buat si dia? Atau mau titip salam biar harinya makin ceria? Langsung aja, karena di sini kita semua keluarga. Jadi gak usah bingung lagi cari teman ngobrol. Pasang telinga, nikmatin musiknya, dan biarin kita jadi penyemangat hari-hari kamu. Apapun suasananya, Mas FM tetap paling pas buat kamu. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

sahabat mau kuliah di kampus multikultural berakreditasi unggul? Ke Universitas PGRI Kanjuruhan Malang atau Unikama aja. Pilihan jurusannya lengkap banget. Ada Fakultas Ilmu Pendidikan, Sains dan Teknologi, Bahasa dan Sastra, Ekonomika dan Bisnis, Hukum, hingga Peternakan. Mulai dari PGSD, Teknik Informatika, Sistem Informasi, Manajemen, Akuntansi, sampai Ilmu Hukum. Semua ada di sini. Mau lanjut studi? Tersedia juga sekolah pasca sarjana, Magister Manajemen, Magister Pendidikan IPS, Magister Pendidikan Bahasa Inggris, dan Magister Pendidikan Matematika. Yuk buruan gabung, daftar online sekarang di pmb.unikama.ac.id atau kepoin WhatsApp resminya di 0811 3404 848.

Halo warga Malang, ada kabar menarik nih. Mau bikin paspor di hari Minggu? Bisa, dalam rangka Semarak Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun, kantor imigrasi kelas 1 TPI Malang hadir dengan paspor ya. Paspor Minggu Ceria. Catat tanggalnya ya, Minggu 9 Agustus 2026 di area CFD Ijen, tepatnya di halaman Perpustakaan Umum dan Arsipan Kota Malang. Dan yang spesial lagi, sesuai semangat kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, Pasporia menyediakan 81 kuota untuk layanan paspor baru dan pengganti paspor. Jadi jangan sampai kehabisan ya, segera daftar melalui aplikasi M-Paspor dan pastikan semua berkas persyaratannya sudah lengkap. Pasporia, buat paspor lebih mudah dan ceria.

0: istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Dengerin Mas FM dari masfm.id.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
1: gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Bunda, jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Kalau COVID memang adalah jenis virus yang masih baru kan ya. Nah, kalau HMPV ini adalah singkatannya Human Metapneumovirus yang sebenarnya sudah ada di dunia sejak tahun 2001. Virus HMPV ini salah satu virus yang bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut, jadi ISPA. Virus ini sembuh sendiri, tapi bila terkena pada balita kecil atau balita muda dan usia-usia lansia di atas 60 tahun serta pada penderita yang memiliki kekebalan yang rendah, begini bisa memberikan manifestasi yang berat. Gejalanya apa? Batuk, kemudian hidung tersumbat, kemudian demam, kemudian ada rasa kelelahan. Kemudian yang terakhir, kalau dia memberikan komplikasi bisa terjadi sesak. Gimana kalau sesak itu karena infeksi virus ini sudah mengenai ISPA bagian bawah. Pencegahannya sama ya dengan COVID maupun virus-virus influenza yang lain. Nah, mungkin perilaku PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Nomor kedua, rajin cuci tangan. Terus yang ketiga, kalau memang kita sedang sakit, pakai masker. Jangan bertukar alat makan juga, karena penularannya tadi melalui droplet atau sekresi dari bersin dan bebatuk, kontak erat dari berjabat tangan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, mungkin ada imunisasi. Tidak ada salahnya kita melindungi anak-anak kita untuk dari yang virus yang sudah ada vaksinnya. Seperti virus influenza kan sudah ada vaksinnya, namanya vaksin influenza, yang bisa dimulai sejak usia 6 bulan dan diulang setiap tahun. Itu bisa kita berikan pada anak-anak kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya, Wahyu Dayat, Wali Kota Malang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 untuk Radio Mas FM. Selama lebih dari 3 dekade, Radio Mas FM telah menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan, memberikan edukasi, sekaligus menghadirkan hiburan bagi warga Kota Malang. Di usia ke-32 ini, semoga Radio Mas FM terus tumbuh

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Dengerin Mas FM dari masfm.id.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio.

0: Bunda harus tahu.
1: Untuk mengatur keuangan keluarga yang efektif, Ayah Bunda juga perlu menghitung seluruh pendapatan yang masuk selama satu bulan. Pendapatan yang dimaksud di sini bukan hanya hasil gajian bulanan ya Ayah Bunda, tetapi juga upah insentif yang Ayah Bunda dapatkan jika lembur, dan juga hasil dari investasi jika Ayah Bunda berinvestasi. Ini harus dilakukan supaya Ayah Bunda bisa membagi atau mengalokasikan penghasilan yang Ayah Bunda butuhkan dan juga inginkan.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempuranya crunchy.

0: Betty Wings Food.
1: Hanya di Mas FM, Ayah Bunda bisa mengulang kenangan indah dengan lagu-lagu terbaik. Selalu di Mas FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Kuspriadi, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Radio Mas FM. Usia yang menunjukkan kematangan dan juga dedikasi dalam menghibur dan memberikan informasi kepada masyarakat. Selamat ulang tahun dan semoga selalu berjaya, selalu ada di hati masyarakat.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Radio Mas FM Malang mau ulang tahun yang ke-32 tahun. It's all for you. Mau bagi-bagi hadiah nih? Caranya dengerin terus Radio Mas FM di 104,5 atau lewat streaming di masfm.id.

0: Rektor Universitas Terbuka Malang mengucapkan
1: selamat ulang tahun ke-32 Mas FM Malang. It's all for you. Semakin jaya mengudara di Malang Raya dan Indonesia.

Halo, saya Kak Seto, Ketua Umum LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Radio Mas FM. Semoga semakin sukses, semakin digemari oleh para pendengar-pendengarnya yang setia. Maju terus dan dirgahayu Radio Mas FM. Terima kasih.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Wah, ini dia nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua ini Mas FM.
2: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Bunda, jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

0: bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Pesan untuk ayah bunda.
6: Misalkan penggunaan gadget ini juga perlu ada manajemen waktunya. Perlu ada waktunya. Kalau misalkan di bawah 2 tahun, itu diharapkan untuk tidak menggunakan gadget gitu. Nah, kalau misalkan di atas 2 tahun, itu penggunaannya itu maksimal 1 jam. Dan itu pun dibagi dengan beberapa segmen. Yang mana itu kita juga perlu mengatur rutinitas yang seimbang gitu. Jadi misalkan kita pagi kita sarapan dulu, terus habis itu kita berinteraksi, setelah itu baru kita kenalkan dan berikan gadget itu selama 15 menit gitu. Jadi kita perlu memberikan gadget itu dengan pembagian waktu, dengan total nanti di 1 jam. Jadi kita tidak bisa untuk memberikan gadget tersebut oke, kamu boleh nonton dalam 1 jam. Nah, itu diharapkan jangan dilakukan, tapi kita bagi dalam berbagai segmen. Dan kita juga perlu mengatur rutinitas seimbang bagi anaknya untuk kita melatih motorik-motorik yang lainnya dan tahapan perkembangan yang lainnya untuk bersosialisasi, lalu untuk perkembangan vestibularnya anak tersebut, motorik halus, motorik kasar, seperti itu.

0: all by his own. And then, there is an ant called Samut. Now, instead of playing around, he loves to work and work all day, scavenging for food. One day, they two met. Oh, halo Samut. Kamu ngapain sih di sini? Hah? Makanan musim hujan? Tetapi musim hujan itu masih lama. Makanan di hutan itu pasti ada. Kenapa kamu gak main bersama aku?
1: Iya kan, Cik? Tapi aku punya pekerjaan.
2: Gimana? Seru kan ceritanya? Stay tune terus di Radio Mas FM untuk tahu kelanjutan ceritanya.
3: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5 selalu di Mas FM.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Apa pesan Kak Sonya untuk pendengar yang mungkin sedang berjuang dengan trauma masa kecilnya?
2: Pesan dari saya, tetap jadilah seperti apa yang diri teman-teman mau. Apa yang membuat diri teman-teman itu nyaman dan bahagia. Gitu ya, bahwa sejatinya kita hidup itu dengan segala proses, tidak ujuk-ujuk dan semata-mata langsung mampu untuk melewati itu, enggak, semuanya itu proses. Nah, jadi ketika nih ya teman-teman merasa beban masa lalu itu mengganggu hidupnya di hari ini, itu sah-sah aja gitu ya. Dan ada jalan keluarnya kok, tenang aja. Mulai dari satu langkah kecil gitu ya. Ayo kita cari seseorang yang bisa untuk kita ajak bicara, kita ajak untuk belajar bareng-bareng teknik sederhananya seperti apa untuk menenangkan diri, kemudian untuk mempertimbangkan ya, kalaupun memang butuh tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater. Nah, juga pemulihan itu kakak, bukan proses yang cepat tentunya untuk semua orang. Tapi tentu ada harapan gitu ya, tentu ada harapan dan ada bantuan. Maka kita semua, saya pun pribadi itu pantas banget untuk mendapatkan keselamatan, kesehatan, kedamaian, juga kesejahteraan dalam hidup.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rekan dari Wangga Prasetyo, Kasalantas Polresta Malang Kota. Di momen yang sangat spesial ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-31 untuk Radio Mas FM. Terima kasih karena telah setia mengudara menjadi jendela informasi yang faktual, edukatif, serta selalu menghadirkan hiburan yang berkualitas bagi seluruh pendengar dimanapun berada, khususnya di Kota Malang. Saya berharap di usia yang semakin bertambah ini, Radio Mas FM dapat terus berjaya, semakin inovatif dalam menyajikan program-program unggulan dan senantiasa menjadi inspirasi positif bagi masyarakat khususnya Kota Malang. Sekali lagi, selamat ulang tahun untuk Radio Mas FM. Maju dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
2: So, two of them went back home. But then, rainy season starts to appear. Musim hujan, which means that food is starting to become less and less easier to find. One day, Kanjil is starving because he doesn't have food to prepare. So he went to Semut's home. Knock, knock, knock! Knock, knock, knock! Come on!
3: Oh, hey there! Kanjil, I didn't expect you here! Why are you here?
2: Oh, Semut, I'm so hungry, Semut! I don't have food to eat, Semut! Please, I need food, Semut!
3: Oh no! Okay, here you go, Kanjil, some foods! But remember, next time you should never be lazy and focus on your work.
2: Wow, terima kasih, thank you very much. Okay, lain kali I shall never be lazy and focus on my work. So, everyone, ladies and gentlemen, moral kisah hari ini itu kita tidak boleh menjadi malas. Kita harus menjadi semangat sehari-hari dan menjadi mandiri. Is that right? Betul! Everyone, never be lazy! So everyone, thank you all for listening. My name is Dominic Apple and see you next time.
4: 104.5 Mas FM, The On Airs.

0: 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ya Bunda, di detik-detik ulang tahun radio Mas FM ke-32 tahun ini ya, ternyata di hari sebelum hari H, yaitu hari ini hari Jumat gitu ya, karena ulang tahunnya itu besok gitu ya. Dan di sini sudah bersama Umay, kakak-kakak cantik gitu ya, dan harus cantik gitu ya Kak ya. Oke, halo Kak, gimana kabarnya di pagi hari ini Kak?
1: Halo kakak.
0: Oke.
1: Alhamdulillah baik sih.
0: Oke, sebelumnya bisa perkenalan dulu kak, biar ayah bunda gak kepo siapa sih cewek cantik itu gitu.
1: Oke. Karena gak nampak ya kak. Siapa ya emang cantik
0: siapa nih?
1: Oke. Ini aku siapa-siapanya gimana nih?
0: Ayah bunda.
1: Ayah bunda.
0: Betul.
1: Oke. Selamat pagi ayah bunda. Ini perkenalan aku dari Wardah nih ya. Aku Indana dari tim Wardah Beauty Malang.
0: Oke. Okay. Paragon ya Kak ya.
1: Paragon.
0: Gitu. Wardah.
1: Paragon Cop.
0: Dan sampai sekarang Umay juga pakai Wardah loh Kak.
1: Oh iya,
0: saking bagus ya. Itu apa namanya, bedak tabur terus sama lipstiknya. Lipstiknya tuh gak hilang-hilang sampai kiamat kayaknya Kak.
1: Emang sih Kak, warnanya cocok untuk semua kalangan ya.
0: Betul. Bahkan anak-anak SMK ya Kak ya, 17 plus ya Kak ya. 17 plus sampai orang tua. Orang tua ibu Umay juga pakai Wardah. Kalau bapak Umay enggak.
1: Ya, tapi bisa dipakai bapak-bapak.
0: Oke. Okay.
1: Kan
0: apa kak?
1: Gak harus make up.
0: Apa kak? Kalau misalnya
1: skincare.
0: Oke. Okay. Ada kak di Wardah skincare?
1: Ada dong.
0: Oke. Okay. Jadi banyak ya ternyata ya produknya.
1: Untuk bapak-bapak atau mas-mas tuh nggak haram ya pakai Wardah, tetap halal kak.
0: Ah, tetap halal gitu ya. Oke okay, kak. Okay. Ini sampai lupa gitu ya momen ulang tahunnya, saking serunya kita ngobrolin tentang Wardah. Apa sih kak kesan-pesan di ulang tahun Radio Mas FM ke-32? Kita ada tagline-nya loh kak.
1: Apa tuh kak?
0: It's all for you gitu ya. Radio Mas FM ulang tahun ke-32, it's all for
1: it's
0: you
1: all
0: gitu.
1: It's all for you gitu ya.
0: For you kak.
1: It's all for you. Oke.
0: Apa kak?
1: Dari Wardah nih ya. Wardah sedih khususnya itu buat Mas FM nih, spesial buat ulang tahunnya yang ke-32 nih. Wardah ngasih apresiasi tertinggi nih untuk Mas FM yang konsisten menjadi wadah nih informasi dan hiburan terbaik di Malang Raya.
0: Oke, waduh.
1: Sinergi yang terjadi selama ini selalu membawa dampak positif bagi komunitas perempuan di Malang Raya ini khususnya. Dan sukses terus untuk Mas FM semakin mengudara.
0: Okay.
1: Dan mari ciptakan mahakarya kolaborasi yang lebih keren ke depannya.
0: Amin. Bersama Wardah ya. Tentunya. Oke okay, Kak, untuk dekat ini ada special momentum enggak dari Wardah?
1: Special momentum Wardah
0: atau ada special apa gitu dari Wardah gitu Kak?
1: Tentunya kita selalu ada momentum.
0: Oke, okay, gitu, banyak ya semuanya kayaknya momentum betul. Gitu ya. Ya, oke. Okay.
1: Karena Wardah selalu ada aja gitu event-event spesialnya gitu Kak. Jadi yang terdekat sih sebenarnya ada di, kita udah masukin semuanya di Instagramnya wardahbeauty.malang gitu.
0: Okay.
1: Jadi kalau buat teman-teman Malang Raya ya Bunda, buat mau ngasih hadiah atau apresiasi buat bunda-bundanya nih, semisal atau cewek-cewek Malang Raya itu bisa langsung kepoin di wardahbeauty.malang. Di situ kita udah post semua event-event terdekat kita. Jadi mulai ada beauty class juga, ada skin class juga kak. Jadi kalau skin class itu lebih ke skin care gitu ya, perawatan dailynya itu. Jadi biar lebih mengenal skin care yang bagus buat kulit seperti apa. Kalau yang beauty class itu lebih ke make up gitu. Jadi biar make upnya makin jago lagi.
0: Yang nggak bisa make up bisa make up gitu ya. Kalau misalkan apa namanya keluar rumah gitu kayak manten gitu ya kak.
1: Biar semakin glow.
0: Betul. Dan mungkin kalau misalkan buat ayah bunda gitu ya, buat bundanya yang ulang tahun gitu ya, bisa beliin seperangkat alat Wardah gitu ya buat istrinya, itu kan bisa so sweet gitu ya kak ya. Oke, jadi buat event ngapain aja Wardah itu bisa dilihat di Instagramnya juga ya kak ya. Di mana Instagramnya kak?
1: Instagramnya di wardahbeauty.malang.
0: Oke, gitu ya ayah bunda. Dan terima kasih Kak Indana dari Wardah. Selamat. Dan semoga kita bisa berkolaborasi jangka panjang gitu ya bersama Radio Mas FM gitu ya. Oke kak, terima kasih.
1: Sama-sama.

0: Radio Mas FM akan ngajak ayah bunda kembali ke masa-masa indah yang membuat makin rindu. Bunda harus tahu. Bisa pensiun dini dan menikmati kehidupan di masa tua sudah pasti jadi keinginan semua orang. Memiliki masa tua yang damai dan sejahtera, tidak lagi berurusan dengan dunia pekerjaan serta biaya kehidupan sudah harus ayah bunda pikirkan dari sekarang. Tentunya, ayah bunda perlu mempersiapkan dana guna menunjang kesejahteraan hidup di masa tua nanti. Untuk mempersiapkannya, alangkah lebih baik jika ayah bunda sudah mulai menyusun rencana keuangan dengan jelas. Setelah semua rencana itu jelas dan matang, barulah ayah bunda mulai menyisihkan 10-15% penghasilan bulanan untuk dana pensiun. Dana pensiun yang ayah bunda sisihkan bisa dimasukkan ke dalam tabungan atau alangkah lebih baiknya kalau diinvestasikan. Selain itu, mulailah membangun aset-aset produktif yang bisa mendatangkan pendapatan pasif seperti penyewaan properti. Apabila ayah bunda punya aset sewa properti, ayah bunda bisa menyewakan aset tersebut dan mendapatkan pendapatan secara rutin tanpa harus bekerja lagi. Jangan lupa, untuk amankan kebutuhan asuransi keluarga sejak dini, baik asuransi kesehatan atau asuransi jiwa. Karena semakin kita tua, premi asuransi tentu semakin mahal. Maka dari itu, di saat kondisi masih muda dan sehat, ayah bunda bisa lebih leluasa memilih asuransi yang tepat untuk kondisi keuangan saat ini.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
0: Ayah bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia. Kota Malang, Boys Berkelas. Saya Muhammad Nur Widianto, Kepala Dinas Kominfo Kota Malang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 kepada Radio Mas FM. Sebagai radio dengan mengedepankan radio keluarga, semoga Mas FM senantiasa berada di garda terdepan untuk memberikan informasi, memberikan inspirasi, memberikan berita-berita yang mengedukasi, memberikan penguatan terhadap pilar-pilar keluarga, memberikan pencerahan kepada bapak-bapak, memberikan pencerahan kepada ibu-ibu, memberikan literasi yang mencerdaskan kepada anak-anak, sehingga Mas FM mampu memberikan warna bagi warga Kota Malang. Sekali lagi saya sampaikan selamat ulang tahun ke-32. Sukses membersamai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.

Saya Farid Valetehan, Kepala OJK Malang, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Mas FM. 32 tahun bukan merupakan waktu yang singkat, tapi selama 32 tahun Mas FM telah setia menemani keluarga di Malang dan hal ini patut kita banggakan bersama. Semoga sinergi antara OJK Malang dan Mas FM dapat terus berlanjut demi mewujudkan masyarakat Malang Raya yang melek keuangan. Selamat ulang tahun Mas FM, teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah bermanfaat bagi ayah bunda di Malang Raya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Lebih baik ini fokus untuk menabung atau mulai berinvestasi nih Bapak?
4: Itu bisa dua-duanya sebetulnya, tapi yang langkah pertama adalah nabung dulu. Nanti kalau tabungannya udah cukup, dibagi dua, sebagian diinvestasikan. Yang penting waktu investasi nanti jangan sampai ketipu. Pelajarin dulu instrumen apa yang Anda investasikan. Misalnya pertama kalau Anda takut-takut di reksadana dulu, nanti kalau Anda ngerti sedikit pergerakan saham, misalnya reksadana saham, main di saham lagi sedikit, dibagi lagi dari reksadana, dibagi sebagian ke saham. Terus kalau udah kalau mau langsung juga tapi lebih aman, Anda juga bisa beli ori retail, jadi obligasi retail yang dikeluarkan pemerintah yang aman, bunganya cukup. Kayak gini, investasi itu bisa memberikan return yang tinggi kalau Anda ngerti betul apa yang Anda investasikan dan instrumennya apa dan gimana risiko yang Anda hadapi, yang teman-teman Gen Z hadapi. Itu jadi bisa bareng tabungan dan investasi, tapi tabungan nggak boleh hilang, itu untuk seperti pangkalannya lah. Kalau misalnya ada gangguan investasi, Anda masih punya tabungannya itu. Mungkin begitu, Mbak.

0: 104,5 Mamas FM di On Ears.
1: Rindu ini terasa indah.
2: Gelisah jiwaku.

mewakili keluarga besar Universitas Macung, saya menyampaikan selamat ulang tahun ke-32 untuk Radio Mas FM. Selama 32 tahun, Radio Mas FM telah tumbuh dan berakar bersama di tengah masyarakat. Mas FM telah melampaui sekadar radio dan membuktikan perannya yang kuat sebagai radio yang hangat untuk keluarga. Semoga Mas FM senantiasa percaya, terus berinovasi, menjadi sumber inspirasi. Selamat dan sukses selalu untuk Mas FM, Radio Keluarga Anda.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

dari Wings Food.

0: 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Mendekati hari ulang tahun radio Mas FM ke-32 nih ya, ayah bunda. Tapi di hamin satu ini lumayan sudah kedatangan tamu. Betul. Gitu ya. Waduh, kira-kira ini siapa? Yaitu ada Mbak Dea dari Hotel Ibis gitu ya. Betul. Halo Mbak, gimana kabarnya di pagi?
1: Siang ya kak ya? Iya, siang ya sudah ya menjelang. Oh iya, siang loh ya.
0: Gak terasa. Betul. Gitu ya, kita ngobrol-ngobrol banyak. Iya,
1: dari tadi ya. Kayaknya dari pagi sampai siang kayaknya ngobrolnya.
0: Iya, dari subuh tadi ya kak ya. Oke kak, ini kalau misalkan orang Jawa di CI.
1: Iya, selangkah lebih maju lah. Betul. Ya kita mengucapkannya ya.
0: Oke kak, di spesial hari ulang tahun Radio Mas FM ke-32 iya. tahun ini kak. Betul. Dan kita dapet tagline-nya kak.
1: Iya.
0: It's all for you. Apa sih harapan dari Kak Dea dari Ibis Malang untuk Radio Mas FM ke-32 tahun ini?
1: Baik, sekali lagi selamat ulang tahun yang ke-32. Umurnya lebih mudahan aku sih.
0: Ya, kalau Umay bilangnya tuh udah om gitu ya.
1: Oh, udah om tuh. Mateng lah ya.
0: Udah mateng banget.
1: Bener, udah mateng banget. Jadi harapannya pasti untuk Mas FM semakin sukses pastinya. Amin. Terus berkembang dengan warna yang selalu cerah ini, pink ini kan berarti semakin shining. Amin. Lah ya dengan pink-pinknya ini. Jadi pastinya harapannya sukses terus berada dan beredar suaranya dimanapun, dan terus bekerja sama dan berkolaborasi dengan Hotel Ibis Styles Malang ya.
0: Pasti. Oke, terima kasih ya. Berarti doa baik itu kembali ke orangnya.
1: Amin. Terima kasih.
0: Mungkin ada yang mau disampaikan gitu Kak terkait Ibis Hotel gitu ya, mungkin ada promonya atau mungkin ada apa? Pasti ada deh Kak.
1: Betul.
0: Biar ayah bunda ini tahu.
1: Iya, biar ayah bunda mau datang ya.
0: Apalagi kan habis ini long weekend ya.
1: Betul.
0: Kak ya.
1: Betul. 17 Agustus pas long weekend.
0: Betul.
1: Jadi ayah bunda kalau mau staycation, mumpung long weekend, mumpung anak-anak sekolahnya libur dulu dari hari Sabtu ke hari Senin berarti, atau dari hari Jumat pulang sekolah, bisa banget langsung WA atau DM aja ke Hotel Ibis Styles Malang. Langsung tanya aja promo-promo kamar apa yang ada di hari itu, pastinya ada. Jadi tanya dari sekarang karena long weekend pasti kita fully book. Alhamdulillah ya Allah. Jadi yuk sebelum full, jadi yuk cepetan tanya-tanya. Atau misalkan mau makan aja, lunch aja atau dinner aja boleh, kita karena ada promo makanannya juga yang temanya 17-an menyambut HUT RI ke-81. Jadi yuk mari datang atau DM aja, tanya-tanya sama admin di Instagram Hotel Ibis Styles Malang. Tanya promo-promonya lebih lengkap lagi di sana.
0: Oke, mungkin di Instagramnya ya Kak.
1: Betul,
0: ya.
1: Di Instagram
0: juga ada bio-nya, terus betul. Ada kontak pesennya juga.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi
1: sekali.
0: Buat ayah bunda buat ngerepotin adminnya enggak apa-apa ya.
1: Boleh banget direpotin, seneng. Harus direpotin enggak sih?
0: Iya, oke, terima kasih Kak Dea dan sama-sama. Semoga Radio Mas FM bersama Ibis Hotel itu bisa berkolaborasi kapan pun gitu.
1: Betul
0: ya Kak ya.
1: Harus
0: berkolaborasi gitu ya Kak ya. Terima
1: wajib
0: kasih Kak. Terima kasih Kak.
1: Selamat

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Kalau COVID memang adalah jenis virus yang masih baru kan ya. Nah, kalau HMPV ini adalah singkatannya Human Metapneumovirus yang sebenarnya sudah ada di dunia sejak tahun 2001. Virus HMPV ini salah satu virus yang bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut. Jadi ISPA, virus ini sembuh sendiri. Tapi bila terkena pada balita kecil atau balita muda dan usia-usia lansia di atas 60 tahun serta pada penderita yang memiliki kekebalan yang rendah, begini bisa memberikan manifestasi yang berat. Gejalanya apa? Batuk, kemudian hidung tersumbat, kemudian demam, kemudian ada rasa kelelahan. Kemudian yang terakhir, kalau dia memberikan komplikasi bisa terjadi sesak. Gimana kalau sesak itu karena infeksi virus ini sudah mengenai ISPA bagian bawah. Pencegahannya sama ya dengan COVID maupun virus-virus influenza yang lain. Nah, mungkin perilaku PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Nomor kedua, rajin cuci tangan. Terus yang ketiga, kalau memang kita sedang sakit, pakai masker. Jangan bertukar alat makan juga. Karena penularannya tadi melalui droplet atau sekresi dari bersin dan bebatuk, kontak erat dari berjabat tangan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, mungkin ada imunisasi. Tidak ada salahnya kita melindungi anak-anak kita untuk dari yang virus yang sudah ada vaksinnya. Seperti virus influenza kan sudah ada vaksinnya, namanya vaksin influenza, yang bisa dimulai sejak usia 6 bulan dan diulang setiap tahun. Itu bisa kita berikan pada anak-anak kita.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bilqis Basyasha Berlianti, dipanggil Belin. Umur saya 10 tahun. Saya sekolah di Min 1, Kota Malang, kelas 4. Hari ini saya akan menceritakan tentang sekuntum bunga merah yang ada di tangan, berjudul Silami Aku Agar Tak Layu, ditulis oleh Dian Dahlia. Pagi yang indah, sinar matahari menghangatkan sebuah taman. Dedaunan dan bunga-bunga bermekaran, kupu-kupu berterbangan. Bunga-bunga itu tersenyum, namun sekuntum bunga merah tampak sedih. Batangnya lemah dan daunnya layu.
2: Hai merah, mengapa engkau bersedih?
1: Sapa bunga ungu iba.
3: Aku belum disiram sejak kemarin,
1: keluh bunga merah.
2: Mengapa?
1: Tanya bunga ungu.
2: Kami juga tidak setiap hari disiram, tetapi kami tetap segar.
3: Itu karena akarmu sudah mampu menyerap air, sedangkan akarku terhalang pop. Aku tidak bisa menyerap air banyak-banyak,
1: jawab bunga merah. Tiba-tiba seorang anak datang dengan tergesa-gesa.
3: Maafkan aku merah, kemarin aku sibuk sekali hingga lupa menyiramimu.
1: Lalu dia menyirami bunga merah.
3: Ah segar,
1: ujar bunga merah senang. Batang bunga merah kembali tegak, daunnya menjadi segar. Ia tersenyum berseri.
3: Terima kasih, besok jangan lupa menyiramiku ya.
1: Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah makhluk hidup manapun mempunyai rasa lapar dan haus, termasuk tumbuhan. Jadi, hargailah tumbuhan dan jangan lupa merawatnya setiap hari ya. Terima kasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya, Wahyu Dayat, Wali Kota Malang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 untuk Radio Mas FM. Selama lebih dari 3 dekade, Radio Mas FM telah menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan, memberikan edukasi, sekaligus menghadirkan hiburan bagi warga Kota Malang. Di usia ke-32 ini, semoga Radio Mas FM terus tumbuh menjadi radio yang adaptif, inovatif, dan menjadi salah satu radio pilihan keluarga. Di tengah perkembangan era digital yang pesat, tetaplah menjaga kualitas dan profesionalisme, serta terus menghadirkan siaran yang bermanfaat dan menginspirasi bagi seluruh keluarga di Kota Malang. Sekali lagi, selamat ulang tahun Radio Mas FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kota Malang,
1: Oi, terima kasih.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Nah, kenapa sih stimulasi itu penting? Penting banget. Karena sebenarnya pohon kehidupan di setiap manusia itu adalah sensorik maupun motorik gitu. Jadi, ayo stimulasi anaknya dari usia dini, dari 0 bulan sampai 5 tahun lah setidaknya kita optimalkan dulu. Nanti ini akan berpengaruh di usianya dia yang udah 10 sampai 20 tahun gitu ya. Jadi, sangat penting banget nih untuk stimulasi. Nah, karena pentingnya stimulasi di masa golden age ini, jadi ayah bunda tidak boleh meremehkan nih. Ayo kita sama-sama semangat untuk menstimulasi anaknya. Kemudian juga jangan lupa untuk membacakan buku. Ini juga stimulasi yang luar biasa penting. Jadi silakan bisa beli buku, board book misalkan yang menarik, yang visualnya juga lucu-lucu gitu ya. Visualnya misalkan hewan atau tentang keluarga gitu yang bisa diceritakan ke anak. Itu juga bagus sekali untuk stimulasi bahasa anak. Dan jangan lupa juga untuk menjaga regulasi emosi anak nih, karena usia 0-5 tahun ini masa mereka untuk mengenali perasaan mereka gitu. Nah, ini juga perlu distimulasi. Tetap semangat untuk stimulasi, dan juga jangan lupa nih tetap dengarkan Radio Mas FM di masfm.id.

Radio Mas FM Malang mau ulang tahun yang ke-32 tahun. It's all for you. Mau bagi-bagi hadiah nih? Caranya dengerin terus Radio Mas FM di 104,5 atau lewat streaming di masfm.id.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Kuspriadi, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Radio Mas FM. Usia yang menunjukkan kematangan dan juga dedikasi dalam menghibur dan memberikan informasi kepada masyarakat. Selamat ulang tahun dan semoga selalu berjaya, selalu ada di hati masyarakat.

0: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
1: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Iya, lagu yang kayak gini kan. Atau yang kayak gini. Ada di 104,5 Radio Mas FM.
2: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
6: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dairy Wings Food.

Ayah bunda, ada kabar baik nih. Mau bikin paspor di hari Minggu sekarang sudah bisa ya. Dalam rangka semarak kemerdekaan RI ke-81, kantor imigrasi kelas 1 TPI Malang hadir dengan Pasporia, paspor Minggu ceria. Catat tanggalnya ya ayah bunda, di hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 di area CFDI Jen, tepatnya di halaman Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang. Dan yang spesial ya ayah bunda, sesuai semangat kemerdekaan RI ke-81, Pasporia menyediakan 81 kuota untuk layanan paspor baru dan penggantian paspor. Jadi ayah bunda jangan sampai kehabisan ya, segera daftar melalui aplikasi M-Paspor dan pastikan semua berkas persyaratan sudah lengkap. Pasporia, buat paspor lebih mudah dan ceria.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak, kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, gak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur. Dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini. Apakah masih relevan atau tidak? Cocok apa tidak? Dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa, oh ini gak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang, dia pendiam gak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong, dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak, berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas. Cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung, itu diterima, tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar. Tetapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan, itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak karena anak sudah remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah, itu dilibatkan, berarti kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihanmu. Serta.

0: 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ya Bunda, mendekati ulang tahun radio Mas FM ke-32 tahun, yaitu besok gitu ya. Tapi hari ini Umay sudah kedatangan tamu spesial gitu ya, untuk mengucapkan ulang tahun radio Mas FM ke-32 tahun ini. Kira-kira ada siapa gitu ya? Di sini sudah ada Kak Audi gitu ya, dari Jawa Timur Pak. Halo Kak, gimana kabarnya siang hari ini Kak?
1: Baik.
0: Oke, baik ya Kak ya. Baik. Tadi dari Batu ya Kak ya, langsung ke sini.
1: Betul.
0: Dan terima kasih ya Kak ya, sudah menyempatkan waktunya untuk hadir gitu ya, kasih ucapan ke Radio Mas FM meskipun besok, tapi enggak apa-apa, ini adalah tamu VIP.
1: Duluan ya soalnya.
0: Iya benar. Kak, kalau misalkan boleh tahu, apa sih harapan dan ucapan dari Kak Audi dan Jawa Timur Pak Group untuk ulang tahun Radio Mas FM ke-32 tahun ini?
1: Semoga di 32 tahun ini, di umur yang sudah matang ini,
0: matang banget ya
1: kayaknya. Matang banget. Radio Mas FM semakin jaya di udara. Okay, ya.
0: Siap.
1: Seperti ucapan-ucapan pada umumnya ya. Terus semakin meriah lagi, kita semakin sering untuk bekerja sama gitu, tetap saling dukung dan berkolaborasi terus.
0: Harus support ya, support terus gitu ya sampai kiamat ya. Oke Kak, terima kasih ya, doa baik akan kembali kepada orang yang mendoakan gitu ya Kak ya. Oke, sebelum sebelum Umay menutup ini, adakah mungkin yang ingin Kak Audi sampaikan gitu ya terkait Jawa Timur Park, atau mungkin ada event atau seperti apa di Jawa Timur Park Kak?
1: Kebetulan di Jatim Park ini bakalan hadir Museum Mega Science, yang mana museum ini bakal jadi yang gede ya, salah satu yang terbesar di Indonesia. Ada materi tentang sains, astronomi dan juga sejarah gitu ya. Kita bakal buka di pertengahan tahun ini. Jadi antara bulan ini atau bulan depan, dipantau aja infonya di Instagram kita @jawatimurpark, atau langsung di Instagram museum juga, bisa di Mega Science gitu. Jadi bisa kepo-kepo nanti apa aja sih di dalamnya. Dan aku spill, di dalamnya ini ada area astronomi yang sangat keren, Paul. Di situ ada semacam apa ya, gambaran gimana roket itu meluncur gitu, keren banget. Terus habis itu ada juga tentang pengetahuan astronomi. Terus habis itu sejarah itu tadi, prasasti, sejarah Islam, sejarah Indonesia, dan juga sains seperti itu.
0: Jadi di situ nggak cuma hiburan aja ya, tapi edukasinya juga ada ya Kak.
1: Betul.
0: Ya.
1: Terus di kemerdekaan ini kita juga ada promo diskon yang bisa langsung dipantau di Instagram @jawatimurpak.
0: Oke, banyak banget ya diskonnya, apalagi menjelang 17 Agustus ini ya Kak ya. Jadi buat ayah bunda, kalau misalkan itu kan bertepatan long weekend gitu ya Kak ya. Jadi kalau misalkan bingung mau ngapain, kayaknya lomba-lomba itu udah mainstream gitu ya Kak ya. Biar anti mainstream gitu ya, kayaknya harus ke Jawa Timur Park Group sih? Karena di situ juga banyak promonya gitu ya.
1: Betul sekali. Karena
0: Umay mau ikut deh ke Jawa Timur Park. Oke Kak, terima kasih ya buat ayah bunda juga. Mungkin kalau misalkan mau melihat keseruan di Jawa Timur Park Group itu ada apa sih, terus keseruannya apa aja, dan apa sih yang terbaru di Jawa Timur Park Group, bisa melihat di Instagramnya ya, di Jawa Timur Park. Jawa Timur Park. Oke Kak Audi, terima kasih ya. Semoga kita Radio Mas FM dan Jawa Timur Park Group selalu berkolaborasi.
1: Siap Kak Umay, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Kak.

0: semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.

harus tahu. Pinjol atau pinjaman online sekarang ini diminati oleh masyarakat karena punya mekanisme yang gampang dan proses penyetujuan yang singkat. Meski begitu, masih banyak orang yang memberi stigma negatif terhadap pinjol. Nyatanya, tidak semua pinjaman online berbahaya dan harus dihindari. Hanya saja, mereka belum memahami dunia pinjaman online. Bagi ayah bunda yang mau menggunakan produk dari pinjaman online, pastikan ayah bunda sudah punya pemahaman yang baik supaya tidak salah memilih pinjaman online. Pertama-tama, pertimbangkan kemampuan membayar ayah bunda. Batas aman pembayaran hutang adalah sebesar 30% dari total pendapatan. Gunakan pinjaman online bukan untuk hal-hal konsumtif, ini cuma akan membebani keuangan ayah bunda. Gunakan pinjaman online untuk hal-hal produktif yang menghasilkan seperti modal usaha. Yang paling penting yaitu ayah bunda perlu terlebih dahulu mengecek legalitas pinjol di OJK sebelum mengajukan pinjaman. Apakah penyelenggara pinjol sudah terdaftar dan memiliki OJK atau belum? Salah satu ciri pinjol yang sudah terdaftar OJK yaitu mereka sudah memiliki aplikasi dan web resmi. Di situs website resmi itu, calon peminjam akan dengan mudah membaca informasi mengenai produk finansial yang ditawarkan. Jangan lupa juga, ayah bunda harus memperhatikan besaran biaya dan bunganya. Pinjol legal yang diawasi OJK akan memberikan rincian biaya dan suku bunga dengan transparan kepada semua calon peminjam. Dan pastikan pinjol tersebut punya layanan konsumen seperti email, nomor telepon, dan alamat kantor yang jelas.

0: Direktur Universitas Terbuka Malang mengucapkan
1: selamat ulang tahun ke-32 Mas FM Malang. It's all for you. Semakin jaya mengudara di Malang Raya dan Indonesia.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Pada anak, kesehatan jantung tentu saja sangat penting ya, karena memang jantung ini organ yang vital ya. Dan kalau pada anak, kelainan jantung itu bisa penyakit jantungnya itu didapat ya. Jadi pada saat lahir dia nggak ada penyakit jantung. Ada juga yang kelainan jantungnya bawaan ya. Jadi ada dua macam kelainan jantung pada anak. Kelainan jantung bawaan dan kelainan jantung yang didapat. Bagaimana cara kita menjaga ya supaya jantung kita sehat? Tentu saja yang pertama, kalau dari konsumsi makanan ya kita hindari ya yang kolesterol tinggi ya. Kemudian yang manis-manis, karena bagaimanapun diabetes ini ya. Kemudian dengan zat pengawet juga hati-hati. Jangan terlalu sering makan makanan yang ultra processed food atau processed foodnya. Kemudian yang kedua, aktivitas. Aktivitas juga demikian, itu diharapkan anak-anak ini beraktivitas dalam seminggu itu minimal 1,5 jam, 3 kali seminggu ya, itu harus dilaksanakan. Anak-anak ini seminggu 3 kali, mungkin orang tuanya juga harus memberikan contoh. Karena gini, anak itu kalau disuruh tidak mungkin bisa mengerjakan. Jadi tetap dari orang tua yang harus memberikan contoh. Untuk anak dengan penyakit jantung bawaan ya berkonsultasi dulu kalau untuk olahraganya.

0: ternyata indah.
1: ...24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka... ...dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

Halo, saya Kak Seto, Ketua Umum LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Radio Mas FM. Semoga semakin sukses, semakin digemari oleh para pendengar-pendengarnya yang setia. Maju terus dan dirgahayu Radio Mas FM. Terima kasih.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat temenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
1: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-ears dan streaming di masfm.id.

0: Ayah Bunda.
1: Apa pesan Kak Sonya untuk pendengar yang mungkin sedang berjuang dengan trauma masa kecilnya?
2: Pesan dari saya, tetap jadilah seperti apa yang diri teman-teman mau. Apa yang membuat diri teman-teman itu nyaman dan bahagia, gitu ya. Bahwa sejatinya kita hidup itu dengan segala proses, tidak ujuk-ujuk dan semata-mata langsung mampu untuk melewati itu, enggak. Semuanya itu proses. Nah, jadi ketika nih ya teman-teman merasa beban masa lalu itu mengganggu hidupnya di hari ini, itu sah-sah aja gitu ya. Dan ada jalan keluarnya kok, tenang aja. Mulai dari satu langkah kecil gitu ya. Ayo kita cari seseorang yang bisa untuk kita ajak bicara, kita ajak untuk belajar bareng-bareng teknik sederhananya seperti apa untuk menenangkan diri, kemudian untuk mempertimbangkan ya, kalaupun memang butuh tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater. Nah, juga pemulihan itu kakak, bukan proses yang cepat tentunya untuk semua orang. Tapi tentu ada harapan gitu ya, tentu ada harapan dan ada bantuan. Maka kita semua, saya pun pribadi itu pantas banget untuk mendapatkan keselamatan, kesehatan, kedamaian, juga kesejahteraan dalam hidup.

あ、いいな。は、なんでどうする？はい、やるべべ。なっこっこばい。え、ばいかはいえ、えんのべべべ。ああ

0: Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Mas FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda. Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman, perkenalkan aku Aksara Adisti. Hari ini aku akan bercerita loh.
2: Hah? Cerita tentang apa?
1: Tentang timun emas yang berasal dari Jawa Tengah.
2: Emangnya ada timun warna emas?
1: Nah, penasaran kan? Yuk dengerin ceritanya.
2: Oke.
1: Pada zaman dahulu, tinggallah seorang janda tua bernama Mbok Rondo. Sejak lama ia menginginkan kehadiran seorang anak.
3: Ya ampun, seandainya aku memiliki seorang anak.
1: Tiba-tiba seorang raksasa mendengar ucapannya dan berkata,
4: Hei Mbok Rondo, aku akan memberikanmu seorang anak, tapi kamu harus mengembalikannya padaku saat ia dewasa.
3: Ini kesempatan bagus. Baik, saya setuju.
1: Tanpa berpikir panjang, ia setuju. Kemudian raksasa memberinya benih timun.
4: Tanamlah ini di sekitar rumahmu dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan.
1: Ia pergi meninggalkan Mbok Rondo. Mbok Rondo segera menanamnya dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Tak lama kemudian, ajaib, sebuah timun berwarna emas besar tumbuh. Ia memetiknya dan membelahnya. Betapa terkejutnya Mbok Rondo saat mengetahui bahwa di dalamnya adalah seorang bayi perempuan.
0: Gimana? Seru kan ceritanya? Stay tune terus di Radio Mas FM untuk tahu kelanjutan dongengnya.
5: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
6: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.
0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Tak lama kemudian, ajaib, sebuah timun berwarna emas besar tumbuh. Ia memetiknya dan membelahnya. Betapa terkejutnya Mbok Rondo saat mengetahui bahwa di dalamnya adalah seorang bayi perempuan.
3: Ya ampun, ini adalah seorang bayi. Akan kuberi nama dia Timun Mas.
1: Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik dan cerdas. Tahun berganti tahun, berundur ingat perjanjiannya dengan sang raksasa. Ia tidak ingin berpisah dengan Timun Mas. Ia pun menceritakan itu kepada Timun Mas dan ia memberikan 3 kantong ajaib untuk melawan raksasa itu.
3: Timun Mas, ketika raksasa itu datang, sebarkanlah sapu bersama kantong ini.
1: Baik Bu, aku berjanji aku akan selamat dan kembali ke rumah ini. Tak lama kemudian, raksasa itu pun datang.
4: Hei Mbok Rondo, berikanlah, serahkanlah anak itu.
1: Dengan itu, Timun Mas langsung lari menuju hutan. Raksasa melihatnya dan segera mengejarkan.
4: Hei, jangan lari.
1: Jangan berharap kau bisa menangkapku. Ia pun melemparkan bungkusan pertama. Biji mentimun, biji itu berubah menjadi ladang mentimun yang luas. Tapi raksasa itu memakannya dan membuatnya menjadi lebih kuat. Selanjutnya, ia melemparkan bungkusan kedua. Garam, kali ini garam itu berubah menjadi lautan yang luas dan besar. Tapi lagi dan lagi, raksasa itu bisa lolos. Hah, gawat, ini bungkusan terakhir, ini harus berhasil. Ia melemparkan terasi, dan terasi itu berubah menjadi lumpur yang panas.

sahabat mau kuliah di kampus multikultural berakreditasi unggul? Ke Universitas PGRI Kanjuruhan Malang atau Unikama aja. Pilihan jurusannya lengkap banget. Ada Fakultas Ilmu Pendidikan, Sains dan Teknologi, Bahasa dan Sastra, Ekonomika dan Bisnis, Hukum, hingga Peternakan. Mulai dari PGSD, Teknik Informatika, Sistem Informasi, Manajemen, Akuntansi, sampai Ilmu Hukum. Semua ada di sini. Mau lanjut studi? Tersedia juga sekolah pasca sarjana, Magister Manajemen, Magister Pendidikan IPS, Magister Pendidikan Bahasa Inggris, dan Magister Pendidikan Matematika. Yuk buruan gabung, daftar online sekarang di pmb.unikama.ac.id atau kepoin WhatsApp resminya di 0811 3404 848.

Bunda, saya Zia. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga.

0: Ayah Bunda.
1: Betul, karena tadi pengalaman-pengalaman yang kita punya di masa lalu, kita digembleng terlalu keras dengan standar yang tinggi, sehingga kita juga standar yang tinggi untuk diri sendiri. Padahal, ya kalau bukan kita yang nyayangin diri kita sendiri, siapa lagi sih? Kalau bukan kita yang berlaku gentle, kind ke diri sendiri, siapa lagi sih? Gitu. Itu sebab ketika sadar nih ada self-talk negatif, satu aja. Ya saat kita lihat ke cermin, aduh kok gue goblok banget sih tadi gitu kan ya. Atau di jalan lagi ngasuh anak, ya satu aja self-talk negatif, coba imbuhi. Cari ya aspek-aspek positif yang kita punya, minimal 3, setidaknya 5 gitu. Jadi kalau tadi gue bego banget, ya meskipun tadi gue ngerasa bego, tapi memang itu kesini sulit. Jadi aku tuh butuh hati-hati, sehingga butuh lebih banyak waktu. Lihat, jadi lihat kita bahwa kita mengangkat aspek bahwa kita cenderung hati-hati dalam bekerja. Ketika kita punya self-talk yang munculnya negatif, ya sesekali coba deh pertanyakan self-talknya. Bukan mempertanyakan diri ya. Jangan pernah thinking atau meragukan diri atau mempertanyakan diri kita sendiri. Yang kita pertanyakan adalah, ini self-talk punya siapa ya? Ini self-talk dari mana ya? Pertanyaan kayak gini sebuah landasan awal untuk mulai punya new awareness, new attitude tentang self. Ini adalah landasan untuk bisa berubah jadi diri yang lebih baik, kau Mei. Mudah-mudahan semua mampu ya melakukannya, ada Bunda, semua pendengar Mas FM Malang.

0: Waktunya ngopi bareng, ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat temenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum, semua ada di Coffee Time.
1: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Kuspriadi, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Radio Mas FM. Usia yang menunjukkan kematangan dan juga dedikasi dalam menghibur dan memberikan informasi kepada masyarakat. Selamat ulang tahun dan semoga selalu berjaya, selalu ada di hati masyarakat.

Halo warga Malang, ada kabar menarik nih. Mau bikin paspor di hari Minggu bisa banget loh. Dalam rangka semarak kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, kantor imigrasi kelas 1 TPI Malang hadir dengan paspor ya, paspor Minggu ceria. Catat tanggalnya di Minggu 9 Agustus 2026, tepatnya di area CFD Ijen, di halaman Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang. Dan yang paling spesial, sesuai semangat kemerdekaan ke-81, paspornya menyediakan 81 kuota untuk layanan paspor baru dan penggantian paspor. Jadi, jangan sampai kehabisan, segera daftar melalui aplikasi M-Paspor dan pastikan semua berkas persyaratan sudah lengkap. Paspor ya, buat paspor lebih mudah dan ceria.

0: Hanya di Mas FM, Ayah Bunda bisa mengulang kenangan indah dengan lagu-lagu terbaik. Selalu di Mas FM.
1: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
2: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Rektor Universitas Terbuka Malang mengucapkan
1: selamat ulang tahun ke-32 Mas FM Malang. It's all for you, semakin jaya mengudara di Malang Raya dan Indonesia.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Bullying terjadi pada sekolah-sekolah di mana terjadi pembiaran. Artinya tidak ada langkah yang tegas, tidak ada peraturan yang tegas, tidak ada pengumuman yang tegas bahwa sekolah ini harusnya sekolah ramah anak. Nah, dialog-dialog ini memang harus diberikan kepada anak sejak tahun ajaran baru. Bahwa sekolah ini mengikuti amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya, makanya kita harus kampanye bahwa kita semua, baik guru, kepala sekolah, petugas sekolah, kemudian juga orang tua adalah sahabat anak. Betul-betul sahabat anak yang peduli pada pemenuhan hak anak. Hak anak untuk bisa tumbuh dan berkembang optimal di lingkungan sekolah, karena hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk oleh teman-temannya, dan hak anak juga didengarkan suaranya. Jangan sampai suara anak yang jadi korban bullying ini diacuhkan. Nah, ini justru akan berdampak yang jauh lebih negatif pada perkembangan jiwa anak tadi.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5. Selalu di Mas FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
1: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Bunda, saya Zia. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga.

0: Ayah Bunda.
1: Tips dari dokter bagaimana cara menjaga kesehatan rahim agar terhindar dari miom dan kista, Dok?
2: Oke, pertama tadi ya, kebersihan vagina, satu itu juga penting ya. Jadi kebersihan vagina, cebok juga harus benar, harus bersih. Terus habis itu makanan-makanan yang kita makan, yang kita konsumsi, jangan terlalu berlebihan. Junk food zaman sekarang ya kan. Makan makanan yang ada di pasaran itu kan udah MSG-MSG, itu juga dikurangin ya. Boleh tapi jangan sering aja. Terus habis itu diperhatikan, yang paling penting cewek-cewek nih harus mencatat siklus haidnya ya, ya, untuk bisa melihat nih, harus aware sama diri sendiri. Sekarang handphone sudah canggih semua, aplikasi udah ada buat nyatet kan, buat nyatet siklus haidnya gimana. Kalau dirasa siklus haidnya udah enggak sesuai sama yang dihitungin aplikasi, ya udah periksa aja gitu.
1: Oke.
2: Sama itu tadi, begadang dikurangin.
1: Oh, ngaruh ya, Dok, ya.
2: Stresor-stresor tubuh yang tidak disadarin itu juga ngaruh banget. Jadi jangan sering begadang, minum air putih harus banyak ya. Makanan harus sehat, harus sayur, harus mau. Buah-buahan juga harus makan, protein harus makan ya. Jangan cuma karbo doang yang dimakan.
1: Apalagi seblak ya, Dok.
2: Makanan zaman now ya. Makanan zaman now itu. Tuh, pembalut juga penting diperhatiin ya. Sering-sering ganti pembalut, paling enggak 3 sampai 4 jam sekali ya ganti pembalutnya. Jadi untuk, karena organ wanita itu banyak, mulai rahim, indung telur, terus habis itu salurannya. Jadi kita sama-sama harus menjaga diri sendiri

0: Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
2: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat temenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
5: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Radio Mas FM.
5: Direktur Universitas Terbuka Malang mengucapkan
6: selamat ulang tahun ke-32 Mas FM Malang. It's all for you. Semakin jaya mengudara di Malang Raya dan Indonesia.

0: untuk ayah bunda.
1: Kalau bunda sendiri itu ke anak penggunaan gadget gimana nih bun?
2: Kalau saya sendiri ke anak itu ada waktu. Jadi anak-anak harus punya kapasitas waktu mereka harus pegang gadget nih. Tapi sebagai orang tua kita yang harus punya pakem di sini. Yang perlu di underline lagi di dalam keluarga kami Kak Galuh, yang namanya gadget, mau komputer, laptop, HP gitu ya, tablet itu, anak-anak ini tidak memiliki secara pribadi Kak Galuh. Jadi akadnya kepada kami adalah pinjam. Jadi anak-anak kapan boleh meminjam gadget tersebut, kapan waktunya mereka harus menggunakan gitu. Jadi kami tidak ada akad bahwa ini punya kakak, ini punya adik, gak ada. Semuanya itu adalah punya ayah bunda.
1: Kadang kan ada anggapan ya bahwa anak itu harus menjadi yang terbaik di segala hal. Nah, gimana nih cara ibu dapat membantu anak memahami bahwa semua itu sama dan semua istimewa tanpa menurunkan standar terbaik itu, bun?
2: Kalau kita berbicara tentang anak harus ahli di segala bidang gitu ya, saya rasa nggak bisa deh. Karena kalau gini maksudnya, anak harus ahli sains, harus ahli matematika, harus ahli bahasa, dan semuanya dia harus ahli, saya rasa ini kok kasihan ya otaknya. Bekerjanya akan terlalu berat. Tapi di sini kita sebagai orang tua, itulah pentingnya kita juga harus mengesampingkan dan jangan egois. Coba kita sesekali berpikir kalau saya sebagai anak saya gitu. Jadi oh iya ya, kalau saya jadi anak saya, kira-kira di usia anak saya yang segini ini mampu gak ya dia menerima yang saya inginkan gitu. Kadang oknum orang tua yang egois itu karena kegagalannya dia berharap disukseskan sama anaknya.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
1: Selalu di Mas FM.
2: Eh, kamu udah daftar kuliah belum?
3: Belum nih, masih bingung cari kampus yang bagus, tapi biayanya nggak bikin pusing.
2: Kalau gitu, kamu wajib cek Universitas Wisnuwardana Malang.
3: Emang kenapa nih?
2: Karena biaya kuliahnya terjangkau. UKT mulai dari Rp2.700.000 per semester untuk kelas reguler dengan fasilitas yang mendukung.
3: Wow. Wah, ringan juga ya. Ada beasiswa nggak?
2: Tentu ada. Mulai dari beasiswa yayasan, beasiswa KIP kuliah, sampai jalur prestasi. Bahkan ada program RPL buat yang sudah punya pengalaman kerja, jadi kuliahnya bisa lebih cepat dan lebih hemat.
3: Terus, pilihan jurusannya ada apa aja?
2: Lengkap dong, ada psikologi, manajemen, akuntansi, ilmu hukum, teknik sipil, teknik industri, teknik elektro, agribisnis, agroteknologi, pendidikan matematika, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, hingga program pascasarjana.
3: Wah, pendaftarannya masih dibuka?
2: Masih, gelombang kedua dibuka sampai 5 September 2026. Biaya pendaftarannya juga terjangkau. Hanya Rp300.000 untuk S1 dan Rp500.000 untuk S2.
3: Oke banget nih, kampus berkualitas, biaya bersahabat, cocok banget buat masa depan.
2: Yuk, wujudkan mimpimu bersama Universitas Wisnuwardana Malang. Ayo mendaftar di bit.ly/pmb/unida. Informasi lebih lengkap di www.wisnuwardana.ac.id atau hubungi di 0812-6213-1981 dan di 0822-6220-049. Universitas Wisnuwardana Malang, biaya kuliah terjangkau, kualitas membanggakan.
4: Waktunya ngopi bareng, ngobrol santai, sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat temenin kamu di sore hari, biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
2: Jadi,

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Kuspriadi, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Radio Mas FM. Usia yang menunjukkan kematangan dan juga dedikasi dalam menghibur dan memberikan informasi kepada masyarakat. Selamat ulang tahun dan semoga selalu berjaya, selalu ada di hati masyarakat.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak, kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, nggak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur, dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini, apakah masih relevan atau tidak, cocok apa tidak. Dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa oh, ini nggak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang, dia pendiam gak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong, dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak, berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas. Cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung, itu diterima, tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar. Tetapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan, itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak, karena anak sudah remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan, karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah, itu dilibatkan, berarti kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihanmu. Seperti ini.

0: Dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau, hanya di 104,5.
1: Waktunya ngopi bareng, ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat temenin kamu di sore hari, biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum, semua ada di Coffee Time.
0: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Oke, dan yang terakhir nih, kalau misal ada musisi muda nih Mas ya di luar sana yang sekarang ini lagi berjuang, lagi mulai nih dari nol, apa pesan Mas Badai buat mereka?
1: Oke, buat teman-teman di sana yang sedang berjuang, pejuang hidup yang sedang ada di jalan atau ada yang sedang ngantor atau apapun keadaan kalian, ya saya sih hanya pesan bahwa hidup ini memang ya kadang tidak adil bagi kita gitu. Tapi yang harus kita ingat adalah ketika kita bekerja keras, ketika kita menyerahkan segala sesuatu yang sudah kita kerjakan di dalam doa kepada Tuhan, itu pasti akan membuahkan hasil pada waktunya. Jadi jangan memaksakan segala sesuatu yang dihasilkan sebelum waktunya, karena kita akan kecewa. Nah, jadi untuk mencapai itu ya tetap semangat, tetap berkarya. Jangan selalu menjadikan omongan orang itu menjadi patokan hidup kita, karena bukan orang lain yang menghidupi kita, tapi kita sendiri yang harus mempertahankan hidup kita dengan cara bekerja keras. Tapi jangan lupa, jangan jadi orang egois gitu.

hanya di Mas FM kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
3: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Saya Salma Ayala, jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Oke, ketidakpastian ekonomi itu Mbak Umay, saya menempatkan sebagai hal di luar kontrol kita. Kan kita nggak pernah tahu ya tahun depan akan ada gejolak apa di luar atau di dalam, kita nggak akan pernah tahu. Jadi itu memang hal-hal yang di luar prediksi kita, hal-hal di luar kontrol kita. Nah, apa yang masih dalam under control kita, kalau menurut saya itu yang harus kita fokuskan. Contoh satu, dana darurat kita aja dipertebal. Misalnya diperkuat dana darurat kita. Dana darurat itu adalah pondasi gitu ya. Pondasi utama kita itu harus kita kuatin dulu. Misalnya saya punya anak Mbak, saya punya istri, punya anak. Istri saya tidak bekerja, di rumah saya, di keluarga kami, saya adalah single income misalnya. Nah kalau single income mungkin bisa 9 sampai 12 bulan pengeluaran bulanan itu diperkuat dulu. Atau misalnya Mbak anak saya masih satu, dua-duanya bekerja misalnya, tapi pekerjaan suami saya itu cukup rentan Mbak sektornya. Nah itu juga mungkin harus diperkuat juga gitu, dana daruratnya misalnya di 6 bulan atau di 9 bulan boleh Mbak, pokoknya harus diperkuat dulu semua dana daruratnya. Yang kedua ayah bunda, hal yang bisa kita kontrol adalah lunasi utang yang berbunga tinggi dulu. Gitu, karena itu tetap menurut saya adalah sebuah ancaman ya. Misalnya kayak misalnya kartu kredit atau mungkin ayah bunda punya pay letter, usahain itu dulu difokusin gitu. Nah kemudian selain kita punya utang yang tinggi, jangan lupa adalah disiplin Mbak, tetap disiplin dalam kita menabung misalnya. Tetap ya tadi sisihkan ya, jangan disisakan, tetap harus nabung. Kemudian untuk jangka panjang juga kan itu mau gak mau ya. Terus kalau misalnya kita rasa Mbak income saya kayaknya nggak cukup nih Mbak, karena kayaknya tahun depan agak bermasalah misalnya atau apa, gejolak ekonomi lah atau seperti apa, coba dengan cari income lain aja ya udah, mungkin bisa dengan side job. Kalau misalnya kaki kita lebih banyak kan lebih enak ya Mbak, jadi ada income dari sana, income dari sini, itu mungkin bisa membantu kita untuk jauh lebih tenang gitu. Pokoknya intinya pesan saya pada ayah bunda semuanya, kita harus ingat ya ayah bunda, warisan terbaik yang bisa kita berikan pada anak-anak itu sebenarnya adalah bukan memiliki segala-galanya gitu ya pada saat ini, tapi adalah kita tuh bagaimana sebagai orang tua tuh bisa memberikan contoh nyata gitu Mbak, tentang kemandirian finansial dan bisa bebas dari beban finansial nanti di masa tua gitu. So rencanakan ayah bunda keuangan kita dengan sebaik-baiknya, karena bagaimanapun keputusan finansial kita hari ini itu akan menentukan kehidupan finansial kita di masa depan.

Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

0: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat temenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
1: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, pahitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.
0: Oh ya.

0: dari Wings Food.
1: Hai Bunda, saya Wanda Omar. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Menarik ini ya. Jadi penyakit cacingan atau infeksi cacingan ini kayak penyakit yang silent istilahnya. Enggak kelihatan. Enggak kayak ayah bunda kalau anaknya lagi panas batuk pilek tuh, ya udah kelihatan kan, langsung diperiksakan gitu kan. Gejala awalnya itu biasanya anaknya lemas, gampang capek. Kalau di sekolah ngantuan gitu biasanya ya, gurunya bilang kok gampang capek ya anak ini, biasanya aktif kok sekarang lebih lemas, seperti itu. Atau gangguan pencernaan, karena sekali lagi 80-90% cacing nih hidupnya di pencernaan, di usus. Baik usus kecil maupun usus besar, seperti itu. Jadi pasti ada gangguan pencernaan seperti mual, muntah, nyeri perut. Ada beberapa yang diare, atau bahkan karena saking banyaknya cacing di dalam perutnya sampai gak bisa BAB, itu juga bisa. Karena tersumbat BAB-nya kayak gitu. Sebenarnya kunci untuk mencegah cacingan tuh 3 kuncinya. 1, kebersihan. Yang kedua adalah sanitasi. Dan yang ketiga adalah kebiasaan baik. Udah. Jadi kita mesti tanamkan 3 hal itu ya.

0: Waktunya ngopi bareng, ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat temenin kamu di sore hari, biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum, semua ada di Coffee Time.
1: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Sebenarnya seberapa berdampak sih Mbak dari anak pendiam ini menjadi kurang percaya diri?
2: Sangat berdampak sekali ya, karena kecenderungannya anak pendiam itu dia tidak bisa mengekspresikan dirinya. Sehingga ketika dia tidak bisa mengekspresikan dirinya, otomatis ada hal yang menahan dia untuk berkreativitas. Ketika mungkin seseorang merasa dirinya tidak memiliki kreativitas dalam diri, merasa tidak memiliki potensi, nanti jatuhnya adalah dia tidak percaya diri. Cara bagaimana untuk merubah anak yang pendiam memiliki kepercayaan diri kembali gitu ya Kak ya. Jadi mungkin yang pertama adalah pola asuh yang diterapkan di rumah, karena segalanya itu kan berawal dari rumah kan. Ya, lebih difokuskan ke pola asuh yang dimana itu mengajak anak untuk berpikir. Contohnya anak diajak untuk berdiskusi, terus habis itu juga memberikan kepercayaan kepada anak. Jadi jangan mudah membanding-bandingkan anak dengan anak lain gitu. Terus yang kedua, ajari anak untuk mengenali potensinya sendiri. Itu contoh bisa diajak tes minat dan bakatnya mungkin di mana gitu. Dari minat dan bakat yang sudah diketahui ini bisa nanti lebih diarahkan lagi dan memang benar-benar bisa fokus seperti itu. Yang terakhir ini, lebih dibanyakin untuk berinteraksi dengan lingkungan nyata gitu. Betul. Jadi jangan langsung, apalagi di zaman digital sekarang, anak-anak langsung dikasih gadget. Padahal gadget itu imbasnya pada tumbuh kembang anak itu sangat-sangat tidak baik.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5. Selalu di Mas FM.
1: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
2: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: FM.
1: Hi, hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
3: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
2: Iya, lagu yang kayak gini kan. Atau yang kayak gini. Ada di 104,5 Radio Mas FM.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Lebih baik ini fokus untuk menabung atau mulai berinvestasi nih Bapak?
2: Itu bisa dua-duanya sebetulnya, tapi yang langkah pertama adalah nabung dulu. Nanti kalau tabungannya udah cukup, dibagi dua, sebagian diinvestasikan. Yang penting waktu investasi nanti jangan sampai ketipu. Pelajarin dulu instrumen apa yang Anda investasikan. Misalnya pertama kalau Anda takut-takut di reksadana dulu, nanti kalau udah ngerti sedikit pergerakan saham, misalnya reksadana saham, main di saham lagi sedikit, dibagi lagi dari reksadana, dibagi sebagian ke saham. Terus kalau udah kalau mau langsung juga tapi lebih aman, Anda juga bisa beli ori retail, jadi obligasi retail yang dikeluarkan pemerintah yang aman, bunganya cukup. Jadi gini, investasi itu bisa memberikan return yang tinggi. Kalau Anda ngerti betul apa yang Anda investasikan dan instrumennya apa, dan gimana risiko yang Anda hadapi, yang teman-teman Gen Z hadapi. Itu jadi bisa bareng tabungan dan investasi, tapi tabungan nggak boleh hilang, itu untuk seperti pangkalannya lah. Kalau misalnya ada gangguan investasi, Anda masih punya tabungannya itu. Mungkin begitu, Mbak.

Halo, saya Kak Seto, Ketua Umum LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Radio Mas FM. Semoga semakin sukses, semakin digemari oleh para pendengar-pendengarnya yang setia. Maju terus dan dirgahayu Radio Mas FM. Terima kasih.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Ini dia nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua.
2: Ini Mas FM.

0: Bunda harus tahu. Tips parenting.
1: Membentuk pribadi anak yang pandai bersosialisasi dan mudah bergaul harus dibiasakan sedari dini. Ayah bunda harus memperhatikan dan menyikapi dengan tepat setiap fase tumbuh kembang anak agar ia terbentuk menjadi pribadi yang mudah bergaul. Berikan banyak kesempatan pada anak untuk mencoba beragam aktivitas dan permainan. Jangan larang dia bermain di luar bersama temannya. Dampingi di saat ia merasa kesulitan bermain dengan teman sepayanya. Ajarkan juga untuk berempati terhadap apa yang dirasakan oleh orang lain. Dan juga ajarkan anak untuk mengelola emosinya sendiri seperti bercerita kepada ayah bunda tentang apa yang membuat dia sedih, senang, atau marah. Dan sering-seringlah mengajak anak bermain bersama kelompok yang melibatkan kerjasama bersama anggotanya.
2: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
3: Halo teman-teman, perkenalkan aku Aksara Adisti. Hari ini aku akan bercerita loh. Hah, cerita tentang apa? Tentang timun emas yang berasal dari Jawa Tengah. Emangnya ada timun warna emas? Nah, penasaran kan? Yuk dengerin ceritanya. Oke. Pada zaman dahulu, tinggallah seorang janda tua bernama Mbok Rondo. Sejak lama, ia menginginkan kehadiran seorang anak.
4: Ya ampun, seandainya aku memiliki seorang anak.
3: Tiba-tiba, seorang raksasa mendengar ucapannya dan berkata,
5: Hei Mbok Rondo, aku akan memberikanmu seorang anak, tapi kamu harus membalikannya padaku saat ia dewasa.
4: Ini kesempatan bagus. Baik, saya setuju.
3: Tanpa berpikir panjang, ia setuju. Kemudian raksasa memberinya benih timun.
5: Tanamlah ini di sekitar rumahmu dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan.
3: Ia pergi meninggalkan Mbok Rondo. Mbok Rondo segera menanamnya dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Tak lama kemudian, ajaib, sebuah timun berwarna emas besar tumbuh. Ia memetiknya dan membelahnya. Betapa terkejutnya Mbok Rondo saat mengetahui bahwa di dalamnya adalah seorang bayi perempuan.
2: Gimana? Seru kan ceritanya? Stay tune terus di Radio Mas FM untuk tahu kelanjutan dongengnya.
6: Ayah bunda capek ya?
2: Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rekam Peri Wangga Prasetyo, Kasalantas Polresta Malang Kota. Di momen yang sangat spesial ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-31 untuk Radio Mas FM. Terima kasih karena telah setia mengudara menjadi jendela informasi yang faktual, edukatif, serta selalu menghadirkan hiburan yang berkualitas bagi seluruh pendengar dimanapun berada, khususnya di Kota Malang. Saya berharap di usia yang semakin bertambah ini, Radio Mas FM dapat terus berjaya, semakin inovatif dalam menyajikan program-program unggulan dan senantiasa menjadi inspirasi positif bagi masyarakat, khususnya Kota Malang. Sekali lagi, selamat ulang tahun untuk Radio Mas FM. Maju dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 104,5 Mas FM di On Ears.
1: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
2: Tak lama kemudian, ajaib, sebuah timun berwarna emas besar tumbuh. Ia membatiknya dan membelahnya. Betapa terkejutnya Mbok Ronyo saat mengetahui bahwa di dalamnya adalah seorang bayi perempuan.
3: Ya ampun, ini adalah seorang bayi. Akan kuberi nama dia Timun Mas.
2: Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik dan cerdas. Tahun berganti tahun, Mbok Ronyo ingat perjanjiannya dengan sang raksasa. Ia tidak ingin berpisah dengan Timun Mas. Ia pun menceritakan itu kepada Timun Mas dan ia memberikan 3 kantong ajaib untuk melawan raksasa itu.
3: Timun Mas, ketika raksasa itu datang, sebarkanlah satu bersatu kantong ini.
2: Baik Bu, aku berjanji aku akan selamat dan kembali ke rumah ini. Tak lama kemudian, raksasa itu pun datang.
4: Hei Mbok Ronyo, berikanlah, serahkanlah anak itu.
2: Dengan itu, Timun Mas langsung lari menuju hutan. Raksasa melihatnya dan segera meluncurkan.
4: Hei, jangan lari.
2: Jangan berharap kau bisa menangkapku. Ia pun melemparkan bungkusan pertama. Biji mentimun. Biji itu berubah menjadi ladang mentimun yang luas. Tapi raksasa itu memakannya dan membuatnya menjadi lebih kuat. Selanjutnya, ia melemparkan bungkusan kedua. Garam. Kali ini garam itu berubah menjadi lautan yang luas dan besar. Tapi lagi dan lagi, raksasa itu bisa lolos. Gawat. Ini bungkusan terakhir. Ini harus berhasil. Yang melemparkan terasi, dan terasi itu berubah menjadi lumpur yang panas.
4: Apa ini? Tolong aku! Tolong! Tidak!
2: Akhirnya, raksasa pun tenggelam di dalamnya. Timun Mas selamat, dan dia pun kembali pulang bertemu Mbak Rado. Selesai!
5: Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia. Kota Malang, boys berkelas. Saya Muhammad Nur Widianto, Kepala Dinas Kominfo Kota Malang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 kepada Radio Mas FM. Sebagai radio dengan mengedepankan radio keluarga, semoga Mas FM senantiasa berada di garda terdepan untuk memberikan informasi, memberikan inspirasi, memberikan berita-berita yang mengedukasi, memberikan penguatan terhadap pilar-pilar keluarga, memberikan pencerahan kepada bapak-bapak, memberikan pencerahan kepada ibu-ibu, memberikan literasi yang mencerdaskan kepada anak-anak, sehingga Mas FM mampu memberikan warna bagi warga Kota Malang. Sekali lagi saya sampaikan selamat ulang tahun ke-32. Sukses membersamai. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mas FM semakin eksis di On Ears.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Pesan untuk ayah bunda.
6: Mengapa sih konflik finansial ini seringkali terjadi dalam rumah tangga, terutama bagi keluarga muda?
7: Nah gitu. Itu ya, konflik finansial itu biasanya kayak bahasa Jawanya tuh kere-keran gitu ya, Mbak. banyak banget terjadi konflik, apalagi klien-klien saya tuh banyak banget juga yang gak bisa ngomong soal uang sama pasangannya. Ujung-ujungnya ribut gitu ya. Nah itu kenapa? Biasanya yang pertama adalah perbedaan latar belakang dan kebiasaan finansial gitu ya. Yang satu mungkin si suami dibesarkan dengan prinsip hemat, sedangkan yang istri itu dibesarkan dengan menikmati hidup dan belanja. Nah, itu perbedaan-perbedaan itu yang biasanya menimbulkan konflik. Nah, yang kedua, itu adalah biasanya adanya kebiasaan finansial gitu ya, di masa mereka itu masih lajang, yang terbawa sampai di momen pernikahan. Mungkin waktu lajang, si suami itu terbiasa setiap terima gaji langsung nabung dulu gitu. Nah, si istri terbiasa ketika baru terima gaji, itu belanja dulu. Nah, kebiasaan-kebiasaan pengaturan keuangan yang dibawa ya dari masa lajang sampai masa pernikahan itu bisa juga menimbulkan konflik gitu. Terus yang ketiga itu biasanya karena kurangnya komunikasi nih Mbak. Kurangnya komunikasi terbuka dan jujur gitu ya tentang kondisi keuangan dan juga tujuan keuangan. Ketidakjelasan peran juga nih ya, ketidakjelasan peran dan tanggung jawab gitu ya, siapa yang harus nabung, siapa yang harus bayar tagihan. Nah itu harus ketemu tuh titik tengahnya gitu ya. Misalnya si suami si bagian nabung deh, kamu yang bagian nabung setiap terima uang, aku yang bagian untuk bayar-bayar tagihan. Atau mungkin dari istrinya yang dibalik, misalnya istrinya yang bagian bayar yang bagian nabung, suaminya bayar tagihan. Nah itu boleh. Nah itu memang harus ketemu kata sepakat biar tidak terjadi konflik nih Mbak.

Saya Farid Valetehan, Kepala OJK Malang, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Mas FM. 32 tahun bukan merupakan waktu yang singkat, tapi selama 32 tahun Mas FM telah setia menemani keluarga di Malang dan hal ini patut kita banggakan bersama. Semoga sinergi antara OJK Malang dan Mas FM dapat terus berlanjut demi mewujudkan masyarakat Malang Raya yang melek keuangan. Selamat ulang tahun Mas FM. Teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah bermanfaat bagi ayah bunda di Malang Raya.

Bikin Ayo Bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin Ayo Bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kamu lagi dengerin Mas FM
5: 104,5 selalu di Mas FM.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Kalau dalam suami istri itu, kalau dalam keluarga, siapapun yang merasa memiliki kemampuan untuk mengelola uang, mengelola investasi keluarga, ya dialah yang berhak menjadi menteri keuangan. Sebenarnya nggak harus istri, sepakat aja. Jadi memang saya sarankan ya, dalam keuangan keluarga itu harus ada yang namanya financial intimate, Mbak. Financial intimate itu apa? Adanya si istri itu harus nurut ke suami, suami harus nurut ke istri, enggak. Tapi lebih ke bagaimana kita menemukan sepakat, sadar penuh bahwa keuangan saya dengan suami itu berbeda. Pola pandang saya dengan suami berbeda. Value yang saya miliki dengan value yang dimiliki suami itu berbeda. Tapi yang penting adalah kita menemukan titik tengahnya. Ini yang kadang susah, gitu ya. Banyak banget yang kita masih ribut, yang masih ngomongin duit sama suami itu kayak sesuatu yang gak enak banget gitu ya, butuh waktu gitu. Nah, yang penting adalah itu, temukan financial intimate itu. Ngobrol dulu sama suami, enaknya ini gimana, siapa yang memegang keuangan, apakah saya yang bagian investasinya, ayah yang bagian untuk pengelolaan sehari-harinya, atau seperti apa, apakah saya yang pengelolaan sehari-harinya, ayah yang bagian investasi, itu boleh. Nah, saya sarankan adakan yang namanya money date, Mbak. Money date dengan pasangan, misalnya. Jadi setiap bulan sampaikan ke suami, keuangan kita sekarang seperti ini, investasi kita yang kita miliki berdua seperti ini, aset-aset yang kita miliki seperti ini. Jadi harus ada financial check up berdua.

0: mewakili keluarga besar Universitas Macung, saya menyampaikan selamat ulang tahun ke-32 untuk Radio Mas FM. Selama 32 tahun, Radio Mas FM telah tumbuh dan berakar bersama di tengah masyarakat. Mas FM telah melampaui sekadar radio dan membuktikan perannya yang kuat sebagai radio yang hangat untuk keluarga. Semoga Mas FM senantiasa percaya, terus berinovasi, menjadi sumber inspirasi. Selamat dan sukses selalu untuk Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, nggak percaya. Buktiin!

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi OnEarth.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

0: harus tahu. Tips parenting.
1: Jika si kecil susah makan dan cuma mau makan itu-itu aja, itu adalah salah satu gejala picky eater, ayah bunda. Kebiasaan pilih-pilih makanan ini harus diatasi karena bagaimanapun anak harus makan makanan dengan gizi seimbang. Ayah bunda harus tetap sabar dan jangan memaksa anak. Dibutuhkan 10-15 kali percobaan untuk mengenalkan anak pada makanan sehat yang harus ia konsumsi sampai akhirnya ia mau memakannya. Buat tampilan makanan jadi lebih menarik, mulai dari warna dan juga bentuknya. Beri juga nama yang unik untuk makanan tersebut agar si kecil makin tertarik. Ajarkan anak untuk menyentuh langsung makanan sebelum menyuapinya dan buat suasana makan jadi menyenangkan.
2: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
3: Males, Mam. Perutku sakit, Bang.

0: lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
2: Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir, Ayah Bunda. Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-air dan streaming di masfm.id.

Pesta Malang Kota mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 untuk Radio Mas FM, radio keluarga Anda. Semoga Radio Mas FM selalu menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, serta inspirasi bagi masyarakat Kota Malang.

0: dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau, hanya di 104,5.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5. Selalu di Mas FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Wahyu Dayat, Wali Kota Malang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 untuk Radio Mas FM. Selama lebih dari 3 dekade, Radio Mas FM telah menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan, memberikan edukasi, sekaligus menghadirkan hiburan bagi warga Kota Malang. Di usia ke-32 ini, semoga Radio Mas FM terus tumbuh menjadi radio yang adaptif, inovatif, dan menjadi salah satu radio pilihan keluarga. Di tengah perkembangan era digital yang pesat, tetaplah menjaga kualitas dan profesionalisme, serta terus menghadirkan siaran yang bermanfaat dan menginspirasi bagi seluruh keluarga di Kota Malang. Sekali lagi, selamat ulang tahun Radio Mas FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kota Malang,
1: Wali Kota Malang.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Untuk ayah bunda.
4: Kalau bunda sendiri itu ke anak penggunaan gadget gimana nih bun?
5: Kalau saya sendiri ke anak itu ada waktu. Jadi anak-anak harus punya kapasiti waktu mereka harus pegang gadget nih. Tapi sebagai orang tua kita yang harus punya pakem di sini. Yang perlu di underline lagi di dalam keluarga kami Kak Galuh, yang namanya gadget, mau komputer, laptop, HP gitu ya, tablet itu, anak-anak ini tidak memiliki secara pribadi Kak Galuh. Jadi akadnya kepada kami adalah pinjam. Jadi anak-anak kapan boleh meminjam gadget tersebut, kapan waktunya mereka harus menggunakan gitu. Jadi kami tidak ada akad bahwa ini punya kakak, ini punya adik, gak ada. Semuanya itu adalah punya ayah bunda.
4: Kadang kan ada anggapan ya bahwa anak itu harus menjadi yang terbaik di segala hal. Nah, gimana nih cara ibu dapat membantu anak memahami bahwa semua itu sama dan semua istimewa tanpa menurunkan standar terbaik itu, bun?
5: Kalau kita berbicara tentang anak harus ahli di segala bidang gitu ya, saya rasa nggak bisa deh. Karena kalau gini maksudnya, anak harus ahli sains, harus ahli matematika, harus ahli bahasa, dan semuanya dia harus ahli, saya rasa ini kok kasihan ya otaknya. Bekerjanya akan terlalu berat. Tapi di sini kita sebagai orang tua, itulah pentingnya kita juga harus mengesampingkan dan jangan egois. Coba kita sesekali berpikir kalau saya sebagai anak saya gitu. Jadi oh iya ya, kalau saya jadi anak saya kira-kira di usia anak saya yang segini ini mampu nggak ya dia menerima yang saya inginkan gitu. Kadang oknum orang tua yang egois itu karena kegagalannya dia berharap disukseskan sama anaknya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Kuspriadi, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Radio Mas FM. Usia yang menunjukkan kematangan dan juga dedikasi dalam menghibur dan memberikan informasi kepada masyarakat. Selamat ulang tahun dan semoga selalu berjaya, selalu ada di hati masyarakat.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: 24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
3: Semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.

membuat diri teman-teman itu nyaman dan bahagia, gitu ya. Bahwa sejatinya kita hidup itu dengan segala proses, tidak ujuk-ujuk dan semata-mata langsung mampu untuk melewati itu, enggak. Semuanya itu proses. Nah, jadi ketika nih ya teman-teman merasa beban masa lalu itu mengganggu hidupnya di hari ini, itu sah-sah aja gitu ya. Dan ada jalan keluarnya kok, tenang aja. Mulai dari satu langkah kecil gitu ya. Ayo kita cari seseorang yang bisa untuk kita ajak bicara, kita ajak untuk belajar bareng-bareng teknik sederhananya seperti apa untuk menenangkan diri, kemudian untuk mempertimbangkan ya, kalaupun memang butuh tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater. Nah, juga pemulihan itu kakak, bukan proses yang cepat tentunya untuk semua orang. Tapi tentu ada harapan gitu ya, tentu ada harapan dan ada bantuan. Maka kita semua, saya pun pribadi itu pantas banget untuk mendapatkan keselamatan, kesehatan, kedamaian, juga kesejahteraan dalam hidup.

0: Direktur Universitas Terbuka Malang mengucapkan
1: selamat ulang tahun ke-32 Mas FM Malang. It's all for you. Semakin jaya mengudara di Malang Raya dan Indonesia.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5. Selalu di Mas FM.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

0: Bunda harus tahu. Tips parenting.
1: Setiap anak pasti terlahir memiliki minat dan bakatnya sendiri pada suatu bidang tertentu. Mungkin hingga sekarang ayah bunda belum melihat bakat anak, tapi itu bukan berarti anak tidak punya bakat. Yang perlu ayah bunda lakukan yaitu mengamati kebiasaan si kecil saat ia sedang melakukan suatu aktivitas. Apakah raut wajahnya senang? Apakah ia fokus atau tidak? Beri ruang untuk si kecil agar ia bebas bereksplorasi terhadap hal-hal yang belum pernah ia lakukan. Beri semangat serta dukungan penuh padanya untuk menemukan bakatnya dan jangan memaksa si kecil untuk menguasai bidang yang tidak ia sukai. Bangun komunikasi positif dengan anak sekiranya ayah bunda perlu sering-sering mengajak si kecil berbicara dan mendengarkan pikirannya. Selain itu, untuk menemukan bakat si kecil yang lebih tepat dan akurat, ayah bunda bisa melakukan tes bakat dan minat dengan psikolog anak.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Halo, saya Kak Seto, Ketua Umum LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Radio Mas FM. Semoga semakin sukses, semakin digemari oleh para pendengar-pendengarnya yang setia. Maju terus dan dirgahayu Radio Mas FM. Terima kasih.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Memutarkan musik yang ayah bunda mau, dimanapun dan kapanpun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rekam Peri Wangga Prasetyo, Kasalantas Polresta Malang Kota. Di momen yang sangat spesial ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-31 untuk Radio Mas FM. Terima kasih karena telah setia mengudara menjadi jendela informasi yang faktual, edukatif, serta selalu menghadirkan hiburan yang berkualitas bagi seluruh pendengar dimanapun berada, khususnya di Kota Malang. Saya berharap di usia yang semakin bertambah ini, Radio Mas FM dapat terus berjaya, semakin inovatif dalam menyajikan program-program unggulan dan senantiasa menjadi inspirasi positif bagi masyarakat, khususnya Kota Malang. Sekali lagi, selamat ulang tahun untuk Radio Mas FM, maju dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bunda, jangan kemana-mana ya, tetap di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Mas, ayo dong cepetan, ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
2: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah lilu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon, emangnya Tarzan.
3: Stop, jangan biarkan derita lilu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linustop. Linustop, solusi 3-in-1. Meredakan lilu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linustop, terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi lilu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
2: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
1: Alah gombal.
3: Masalah lilu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan Linustop.
4: Pesan untuk ayah bunda.
5: Intinya, anak adalah investasi sejati dalam kehidupan kita. Karena apa? Ketika mungkin nanti kita sudah tiada, salah satunya yang meneruskan daripada apa yang menjadi prasasti atau peninggalan kita itu adalah anak. Oleh karena itu, berikan anak pilihan untuk menjadi diri mereka sendiri. Jangan jadikan anak Anda menjadi sosok yang tidak mereka inginkan, sehingga apa yang terjadi di dalam diri mereka adalah rasa tidak pede, adalah rasa tertekan dan yang lain-lain. Maka bebaskan pilihan mereka, asalkan pilihan mereka masih sesuai dengan jalurnya. Seperti itu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia. Kota Malang, Boys Berkelas. Saya Muhammad Nur Widianto, Kepala Dinas Kominfo Kota Malang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 kepada Radio Mas FM. Sebagai radio dengan mengedepankan radio keluarga, semoga Mas FM senantiasa berada di garda terdepan untuk memberikan informasi, memberikan inspirasi, memberikan berita-berita yang mengedukasi, memberikan penguatan terhadap pilar-pilar keluarga, memberikan pencerahan kepada bapak-bapak, memberikan pencerahan kepada ibu-ibu, memberikan literasi yang mencerdaskan kepada anak-anak, sehingga Mas FM mampu memberikan warna bagi warga Kota Malang. Sekali lagi saya sampaikan selamat ulang tahun ke-32. Sukses membersamai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
2: Males, Mam. Perutku sakit banget.
1: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
2: Sakit banget, Mah. Mana kepala pusing lagi.
1: Dari juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita

0: Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Mas FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.
1: Siap? 1, 2, 3,

0: Radio Mas FM Malang mau ulang tahun yang ke-32 tahun. It's all for you. Mau bagi-bagi hadiah nih? Caranya dengerin terus Radio Mas FM di 104,5 atau lewat streaming di masfm.id.
1: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek
2: aduh,
1: gitu?
2: Males, Mang. Perutku sakit banget.
1: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
2: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Misalkan penggunaan gadget ini juga perlu ada manajemen waktunya, perlu ada waktunya. Kalau misalkan di bawah 2 tahun itu diharapkan untuk tidak menggunakan gadget gitu. Nah, kalau misalkan di atas 2 tahun itu penggunaannya itu maksimal 1 jam dan itu pun dibagi dengan beberapa segmen. Yang mana itu kita juga perlu mengatur rutinitas yang seimbang gitu. Jadi misalkan kita pagi kita sarapan dulu, terus habis itu kita berinteraksi, setelah itu baru kita kenalkan dan berikan gadget itu selama 15 menit gitu. Jadi kita perlu memberikan gadget itu dengan pembagian waktu, dengan total nanti di 1 jam. Jadi kita tidak bisa untuk memberikan gadget tersebut, okay, kamu boleh nonton dalam 1 jam. Nah itu diharapkan jangan dilakukan, tapi kita bagi dalam berbagai segmen dan kita juga perlu mengatur rutin

seimbang bagi anaknya untuk kita melatih motorik-motorik yang lainnya dan tahapan perkembangan yang lainnya untuk bersosialisasi, lalu untuk perkembangan vestibularnya anak tersebut, motorik halus, motorik kasar, seperti itu.

saya Farid Valetehan, Kepala OJK Malang, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Mas FM. 32 tahun bukan merupakan waktu yang singkat, tapi selama 32 tahun Mas FM telah setia menemani keluarga di Malang dan hal ini patut kita banggakan bersama. Semoga sinergi antara OJK Malang dan Mas FM dapat terus berlanjut demi mewujudkan masyarakat Malang Raya yang melek keuangan. Selamat ulang tahun Mas FM, teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah bermanfaat bagi Ayah Bunda di Malang Raya.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

0: harus tahu. Tips parenting.
1: Tips agar anak disiplin sikat gigi. Kebersihan mulut tentunya sangat penting untuk dijaga, apalagi bagi si kecil. Salah satu yang ayah bunda perlu biasakan pada si kecil adalah kebiasaan untuk menyikat gigi. Berikut ini cara agar si kecil tidak rewel lagi dan kabur saat bunda ajak menyikat giginya. Pertama, ayah bunda harus membiasakan untuk menyikat gigi di depannya, karena si kecil akan meniru segala hal yang bunda lakukan. Dan juga tunjukkan ekspresi bahagia agar si kecil ikut merasa senang ketika melakukannya. Kemudian, pastikan sikat gigi yang digunakan nyaman untuk si kecil pakai. Gunakan sikat gigi berbahan silikon yang lunak dan sesuai dengan mulutnya. Yang terakhir, berikan si kecil kesempatan untuk menyikat giginya sendiri, karena akan membuatnya lebih tertantang akan tugas yang ia kerjakan dan akan membuatnya lebih suka menyikat gigi.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Jangan kemana-mana ya bunda, karena di Mas FM banyak banget kejutannya. Penasaran kan? Selalu di Mas FM.

mewakili keluarga besar Universitas Macung, saya menyampaikan selamat ulang tahun ke-32 untuk Radio Mas FM. Selama 32 tahun, Radio Mas FM telah tumbuh dan berakar bersama di tengah masyarakat. Mas FM telah melampaui sekadar radio dan membuktikan perannya yang kuat sebagai radio yang hangat untuk keluarga. Semoga Mas FM senantiasa percaya, terus berinovasi, menjadi sumber inspirasi. Selamat dan sukses selalu untuk Mas FM, Radio Keluarga Anda.

0: 104,5 Mas FM di On Ears.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Di 32 tahun Radio Mas FM, mau kasih ayah bunda hadiah yang sangat spesial deh pokoknya. Kirim video ucapan paling kreatif, jangan lupa mention Instagram dan TikTok di @radiomasfmmalang. 6 pemenang terbaik bakal kita kasih hadiah. Mulai tanggal 1 sampai 8 Agustus. Jangan sampai ketinggalan ya.

Keluarga besar Polresta Malang Kota mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 untuk Radio Mas FM, radio keluarga Anda. Semoga Radio Mas FM selalu menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, serta inspirasi bagi masyarakat Kota Malang.

0: Dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM, selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau, hanya di 104,5.
1: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
3: Pesan untuk Ayah Bunda.
4: Nah, dalam perkembangan anak itu ada nggak sih, Kak, peran sentuhan fisik dari orang tua?
5: Kalau untuk anak, apalagi mulai dari dia sejak lahir, ya, mulai dari usia 0 sampai 1 tahun, itu butuh banget yang namanya bonding. Anak yang baru lahir aja, sama si dokter udah dikasihkan kepelukan ibunya dan juga ayahnya kan. Karena itu adalah bonding awal, sentuhan awal untuk mengenalkan bahwa ini loh aku ibumu, ini loh aku ayahmu, kayak gitu. Makanya itu ketika sudah lahir buah hati Ayah Bunda, nah semaksimal mungkin di usia-usia golden age itu dimaksimalkan sentuhan-sentuhan fisik, entah kalau masih bayi digendong, dipuk-puk, dielus gitu. Kalau usia 3 tahun, usia toddler, usia 3-5 tahun begitu, kita tawarkan, kakak nyaman gak kalau ibu peluk begini? Terus lagi kalau udah usia ke atas, itu kita pahamkan bahwa batasan-batasan yang memang gak boleh untuk disentuh, memang gak boleh untuk dipeluk, itu bagian mana. Karena berdampak nanti ketika dia udah ngenal dunia sekolah atau lingkungan teman-temannya main ke rumah begitu kan, dia ada pawangnya, ibaratnya kayak pagarnya gitu, pagarnya bahwa oh gak boleh, ini kamu gak boleh nyentuh aku seperti itu. Itu berbahaya. Jadi dia punya rasa kepercayaan diri, rasa aman untuk dirinya dan rasa nyaman gitu. Dan punya rasa empati nanti ketika dia besar. Oh ada temanku yang ngerasa dari kejauhan nampaknya gak baik-baik aja nih dari ekspresi wajahnya. Dia deketin, dia tanyain, ada keberanian di situ.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya, Wahyu Dayat, Wali Kota Malang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 untuk Radio Mas FM. Selama lebih dari 3 dekade, Radio Mas FM telah menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan, memberikan edukasi, sekaligus menghadirkan hiburan bagi warga Kota Malang. Di usia ke-32 ini, semoga Radio Mas FM terus tumbuh menjadi radio yang adaptif, inovatif, dan menjadi salah satu radio pilihan keluarga. Di tengah perkembangan era digital yang pesat, tetaplah menjaga kualitas dan profesionalisme, serta terus menghadirkan siaran yang bermanfaat dan menginspirasi bagi seluruh keluarga di Kota Malang. Sekali lagi, selamat ulang tahun Radio Mas FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Kota Malang,
1: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
2: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sendi rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
3: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linu Stop. Linu Stop, solusi 3-in-1, meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linu Stop, terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
2: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, monas pun aku sanggup.
1: Alah kumbal.
3: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan Linu Stop.
4: Pagi-pagi lebih seru di Inspirasi Pagi bareng Galuh.

0: Tolong cepetan ambilin mangganya.
1: Aduh.
0: Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
1: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah lilu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
2: Stop. Jangan biarkan derita lilu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linustop. Linustop, solusi 3-in-1, meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linustop, terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
1: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
0: Alah gombal.
2: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop. Dengan Linustop.
3: Radio Mas FM Malang mau ulang tahun yang ke-32 tahun. It's all for you. Mau bagi-bagi hadiah nih? Caranya dengerin terus Radio Mas FM di 104,5 atau lewat streaming di masfm.id.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Utang kita itu dalam kategori gak sehat. Satu, kita sudah melakukan yang namanya gali lubang tutup lubang, mbak. Kita utang baru untuk menutup utang yang lama. Gak ada habisnya, udah kayak selingkaran setan, mbak. Yang kedua, kalau rasio utang kita itu sudah di atas 30% atau di atas 35% dari penghasilan. Misal, penghasilan kita 5 juta gitu ya. Tidak boleh lebih dari 30%. Artinya sudah tidak boleh lebih dari 1,5 juta nih untuk utang, untuk bayar cicilan aja, itu gak boleh. Kalau misalnya kita hanya membayar utang, artinya kita hidup hanya untuk hari ini. Nggak tahu deh masa depan. Opo jari Gusti Allah ya katanya kalau orang Jawa ya. Tapi boleh kita berserah, tapi kan kita juga harus berusaha gitu ya. Nah, terus yang ketiga, bahaya itu kalau sudah sering telat bayar atau misalnya bayar cicilannya minimum-minimum aja. Nah, itu artinya sudah alarm bahaya, mbak. Terus yang terakhir nih, biasanya kalau kita sudah membahas soal utang itu sama pasangan atau sama siapapun, kita langsung ke trigger untuk marah, langsung konflik, ya, atau misalnya langsung ada cemas yang berlebihan, anxiety yang berlebihan. Nah, itu biasanya sudah jadi alarm bahwa kita itu sudah mengalami utang yang sangat berbahaya. Utang itu penyelesaiannya tuh gini, mbak. Kalau misalnya kita punya utang ya, coba di list deh, utang kita itu apa aja. Misalnya utang A, cicilannya sekian, terus sisanya sekarang sekian. Utang B, sekian, bunganya sekian. Itu harus kita list semuanya biar kita tuh melek, biar kita tuh gak denial. Nah, dari semua utang-utang ini, mbak Galuh, mana yang menurut kita itu utangnya tuh masih bisa kita raih untuk kita selesaiin? Misal, okay, ini utangku ini misalnya tinggal 1 juta. Okay, aku harus segera menyelesaikan utang A ini. Dari utang-utang itu, kita pilih mana yang mampu, yang affordable untuk kita itu lunasin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Kuspriadi, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Radio Mas FM. Usia yang menunjukkan kematangan dan juga dedikasi dalam menghibur dan memberikan informasi kepada masyarakat. Selamat ulang tahun dan semoga selalu berjaya, selalu ada di hati masyarakat. Mas FM.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Bunda harus tahu. Tips parenting.
1: Toilet training adalah proses untuk melatih anak buang air di kamar mandi. Umumnya, anak akan mulai mengerti kalau kandung kemihnya penuh di usia 18 bulan, bahkan ada yang kurang dari itu. Pastikan anak sudah siap dilatih ke kamar mandi dan jangan terlalu menekannya di masa awal. Biarkan ia menjalani proses transisi ini secara perlahan sampai ia terbiasa. Bantu anak supaya bisa memberi sinyal kalau ia ingin ke toilet dan temani sampai ke dalam toilet supaya ia merasa tenang karena ayah bunda

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
1: Selalu di Mas FM.
2: Sejukkan hati dengan doa dan zikir. Simak dalam Panduan Zikir.

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া মান ওয়ালা, আম্মা বা'দু। Pendengar yang budiman di mana saja Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk kembali berjumpa. Semoga perjumpaan kali ini bisa menambah wawasan keislaman kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai doa penutup majelis. Pendengar yang budiman di mana saja Anda berada, doa kafaratul majlis atau sering juga disebut doa penutup majlis merupakan doa yang dibaca ketika kita atau suatu kelompok berada di majlis dan hendak beranjak atau meninggalkannya. Salah satu alasan kenapa dianjurkan membaca doa penutup majlis atau doa kafaratul majlis yaitu dikhawatirkan para jamaah majlis telah berbuat atau berkata dengan perkataan yang tidak berguna. Dan dengan membaca lafaz doa penutup majlis inilah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghapus segala kesalahan atau semua hal yang tidak berguna selama dalam majlis tersebut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan hadis ini sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita bahwa barang siapa yang mengucapkan doa ini ketika hendak beranjak dari majlis, maka dosa-dosa yang dilakukan dalam majlis tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya itu dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang berada pada satu majlis kemudian pada majlis tersebut terdapat banyak perkataan yang tidak berguna, lalu sebelum beranjak meninggalkan majlis ia mengatakan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, kecuali telah diampuni baginya kesalahan yang ada pada majlis tersebut. Adapun arti doa tersebut yaitu, Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Aku mohon ampun kepadamu. Kemudian dalam kesempatan lain yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membaca doa kafaratul majlis ketika hendak bangun dari sebuah majlis dan menjelaskan keutamaannya. Dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu dia berkata, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak bangun dari suatu majlis, beliau membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lalu seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, Engkau telah membaca bacaan yang dahulu tidak biasa engkau baca. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, itu sebagai penebus dosa yang terjadi dalam sebuah majlis. Pendengar yang budiman di mana saja Anda berada, fungsi doa kafaratul majlis adalah sebagai penghapus dosa dan kesalahan yang terjadi dalam majlis. Dari guyonan, kegaduhan, tidak perhatian terhadap penyampaian, kurang memuliakan orang lain dan tidak terjaganya adab-adab majlis lainnya. Dari sini jelas bahwa tempat membaca doa ini adalah sebelum berdiri dari majlis ketika selesai acara di majlis tersebut. Baik majlis tersebut adalah majlis ilmu, rapat, pertemuan untuk ngobrol dan selainnya. Maka disunahkan bagi orang yang akan berdiri dari majlis tersebut untuk membaca doa ini. Ini merupakan kebiasaan yang sangat baik karena akan bisa menghapuskan perkataan dan perbuatan yang tidak berguna dan kekeliruan selama dalam majlis tersebut. Dilihat dari keterangan hadis tersebut bahwa Rasulullah SAW membaca doa kafaratul majlis dengan suara yang didengar oleh orang lain, sehingga para sahabat yang ada di sekitarnya mendengar bacaan beliau tersebut yang belum pernah didengar sebelumnya. Namun, apakah seseorang disyariatkan menutup resminya acara di majlis tersebut dengan doa ini? Pada dasarnya tidak ada tuntunan untuk secara serentak dan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis sebagai penutup suatu acara. Doa ini dibaca sendiri-sendiri, bisa dikerjakan dengan pelan atau diperdengarkan kepada yang lainnya. Namun jika seseorang menyampaikan penutup majlis dengan membaca doa ini secara keras, maka tidak bisa disalahkan.
apalagi jika ada niatan untuk mengingatkan orang-orang yang lupa dan mengajari orang jahil sehingga ia bisa mengikutinya, maka ia akan mendapatkan pahala orang yang memulai suatu aktivitas yang baik. Artinya, ia akan mendapatkan tambahan pahala dari orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Namun jika khawatir akan timbul sifat riya, maka lebih baik ia membacanya dengan pelan. Karena tidak diragukan lagi, menutupi amal soleh sangat disukai oleh syariat selama tidak ada maslahat yang lebih untuk menampakkannya. Sebab menyembunyikan amal soleh lebih bisa menjaga keikhlasan dan jauh dari ujub dan riya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-55, Udu'u rabbakum tadarru'a wa khufiyah, yang artinya berdoalah kepada Rabbmu dengan rendah hati dan sembunyi. Dan menampakkan amal menjadi terpuji jika benar-benar bisa merealisasikan maslahat yang lebih banyak. Seperti seseorang yang mengerjakan kebaikan akan diikuti kebaikannya tersebut oleh orang lain jika ia menampakkan amalnya tersebut atau karena untuk menghidupkan sunnah. Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan tentang hadis, siapa yang berbuat riya maka Allah akan membalasnya dengan riya juga. Di dalam hadis ini terdapat anjuran menyembunyikan amal soleh. Tapi terkadang dianjurkan menampakkannya oleh orang yang jadi teladan dengan niatan agar diikuti dan dikerjakan sesuai dengan kebutuhan. Ibnu Abdissalam berkata, dikecualikan dari anjuran menyembunyikan amal soleh, orang yang menampakkannya agar diikuti atau diambil manfaatnya seperti menuliskan ilmu. Maka pendengar yang budiman di mana saja Anda berada, ringkasnya, doa kafaratul majlis adalah salah satu anugerah Allah atas umat ini untuk menghapuskan kesalahan dan dosa kecil yang diperbuat di majlisnya. Sementara dosa besar haruslah dengan taubat yang benar. Adapun tata cara doa kafaratul majlis, yaitu dibacanya secara sendiri-sendiri. Boleh dengan suara lirih atau keras saat akan bangkit untuk meninggalkan majlis. Membaca dengan suara keras harus diikuti niatan untuk menghidupkan sunnah dan supaya diikuti oleh orang lain atau untuk mengingatkan orang yang lupa atau mengajari yang belum tahu. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda jangan kemana-mana ya, tetap di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Petunjuk Agama, membahas permasalahan akidah. Mari simak Peta Akidah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, dimanapun Anda semua berada, kita doakan dalam kesempatan ini saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan, dan saudara-saudara kita yang sedang dalam ujian, dalam memikul musibah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap ujian dan musibah yang saat ini dijalaninya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan yang berbahagia kali ini, kita melanjutkan kembali pembahasan tentang tugas-tugas para malaikat. Di mana di antara tugas para malaikat Allah Subhanahu wa taala yaitu memikul arsy. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adzabal jahim." Subhanallah. Di dalam ayat ini, Quran surah Al-Mu'min ayat yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekeliling arsy bertasbih memuji Allah, beriman kepada Allah, kemudian memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman. Syuf, orang-orang yang beriman dimintakan ampunannya oleh para malaikat yang memikul arsy dan yang berada di sekelilingnya. Apa kata mereka? Apa doa mereka? "Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksa neraka yang menyala-nyala." Allah menyebutkan malaikat para pemikul arsy, mensifati mereka dengan tasbih dalam memujinya. Kemudian mensifati bahwa malaikat tersebut mendoakan orang-orang beriman yang ada di bumi. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan jumlah mereka secara global tanpa terperinci. Dan di dalam ayat yang lain pun Allah pertegas jumlah mereka secara terperinci, yaitu di dalam Quran surah Al-Haqqah ayat yang ke-17, Allah berfirman, "Wal malaku ala azrjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin tsamaniyah." Malaikat-malaikat yang berada di penjuru langit, dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsy Allah Subhanahu wa taala di kepala mereka. Terkait dengan ayat ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah saat memberikan tanggapan terhadap orang-orang yang mengingkari arsy, beliau berhujjah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Mu'min ayat yang ke-7 dan Quran surah Al-Haqqah ayat yang ke-17. Dalil ini secara mutlak menunjukkan dengan jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki arsy yang dipikul oleh para malaikat. Secara mutlak pula menunjukkan arsy

atau 8 saf malaikat. Wallahu a'lam. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, terkait jumlah malaikat pemikul arsy, para ulama tafsir berbeda pendapat mengenai jumlahnya ketika di dunia dan di akhirat. Demikian pula, apakah angka 8 yang disebutkan dalam ayat tersebut maksudnya adalah 8 malaikat, 8 kelompok atau 8 saf? Kita lihat pendapat-pendapat para ulama dalam masalah ini. Pendapat pertama, pemikul arsy saat ini berjumlah 4 malaikat. Sedangkan kelak pada hari kiamat akan ditambahkan 4 malaikat lagi sehingga jumlah mereka menjadi 8 sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tersebut. Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab tafsirnya cenderung memilih pendapat ini. Dan di tempat lain setelah menyebutkan syair Umayyah bin Abu As-Salt mengenai pemikul arsy, Imam Ibnu Katsir berkata hal itu menunjukkan bahwa pemikul arsy saat ini berjumlah 4 malaikat. Namun pendapat ini terbantahkan dengan hadis Al-Aul. Kecuali jika dikatakan sesungguhnya penetapan 4 malaikat tersebut berdasarkan sifat-sifat ini, tidak menafikan keikutsertaan malaikat yang lainnya. Wallahu ta'ala. Dan di antara ulama yang berpendapat demikian juga adalah Imam Ibnul Jauzi di dalam kitab tafsirnya, yaitu tafsir Ibnul Jauzi. Dalilnya mereka menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dengan sanadnya dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saat ini arsy dibawa oleh 4 malaikat dan pada hari kiamat kelak akan dibawa oleh 8 malaikat. Demikian pula pendapat Ibnu Ishaq, ia berkata, telah sampai kepada kami riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, mereka yaitu para pembawa arsy pada hari ini berjumlah 4 malaikat. Sedangkan pada hari kiamat jumlah mereka akan ditambah oleh Allah dengan 4 malaikat lainnya. Dengan demikian jumlahnya menjadi 8. Kemudian menukil firman Allah, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin tsamaniyah. Dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsy Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Haqqah ayat yang ke-17. Mereka juga berargumentasi dengan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan Umayyah bin Abu Salt dalam syairnya, ia berkata, rajulun wathuru tahta rajulin yaminihi wan nasru lil ukhra wa laysa marsad. Artinya, laki-laki dan sapi jantan berada di bawah kaki kanannya, burung nasar di sebelah kirinya dan singa mengawasinya. Mendengar gubahan syair tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Iya benar." Mereka pun berdalil dengan satu riwayat yang dengan jelas menyebutkan jumlah malaikat tersebut, yaitu dalam hadis As-Sur. Namun telah dijelaskan sebelumnya bahwa hadis ini lemah. Ini pendapat pertama, yaitu malaikat pemikul arsy ketika di dunia ada 4 orang, ya, ketika hari kiamat ditambah menjadi 8 orang. Pendapat kedua mengatakan bahwa pembawa arsy baik di dunia maupun di akhirat berjumlah 8 malaikat. Sebagaimana mereka yang berpendapat demikian menjelaskan 8 malaikat dalam ciptaan yang mulia. Pendapat ini dinukil dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan dia tidak menisbahkan kepada siapapun. Sepertinya para ulama berdalil dengan hadis Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ia berkata, saat kami sedang duduk di padang pasir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian apakah ini?" Kami menjawab, "Awan." Rasulullah bersabda, "Awan yang mengandung air." Kami mengulangi, "Awan yang mengandung air." Maka beliau melanjutkan, "Inan," yaitu jenis awan. Kami pun terdiam sejenak lalu bersabda, "Tahukah kalian berapa jarak antara langit dan bumi?" Kami menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Rasulullah bersabda, jarak antara langit dan bumi itu sejauh perjalanan 500 tahun. Masya Allah. Demikian pula jarak dari setiap langit ke langit yang lainnya sejauh perjalanan 500 tahun.
ketebalan setiap langit pun adalah sejauh 500 tahun perjalanan.

0: Di atas langit ketujuh terdapat sebuah laut yang antara bagian bawah dan bagian atasnya seperti jarak antara langit dan bumi. Kemudian di atasnya ada 8 malaikat mulia yang antara lutut dan kuku kakinya seperti jarak antara langit dan bumi. Masya Allah, jarak antara lutut dan kuku kakinya seperti jarak antara langit dan bumi. Di atasnya lagi terdapat arsy yang jaraknya antara bagian bawah dan bagian atasnya bagaikan langit dan bumi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berada di atasnya. Tidak tersembunyi baginya sedikit pun semua yang diperbuat oleh manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmidzi. Nah, mereka juga yaitu Imam At-Tabari berpegang pada hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, di mana pembawa arsy itu ada 8, antara khuf alas kaki sampai ke ujung matanya adalah sejauh perjalanan 100 tahun. Ya, walaupun ini sanadnya dhaif. Jadi pendengar yang dirahmati Allah, dimanapun Anda semua berada, betapa besarnya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang bernama malaikat, khususnya malaikat yang memikul arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu tidak ada yang pantas kita sombongkan. Kecerdasan kita secerdas apapun, kekayaan kita sebanyak apapun, ketampanan atau kecantikan kita, ketinggian jabatan kita, semua itu adalah amanah yang harus kita tunaikan. Banyak makhluk-makhluk yang sangat besar, ya, dari apa yang kita miliki, ternyata mereka semuanya tunduk kepada Allah. Apalagi kita yang tidak seberapa, maka kita lebih utama untuk lebih tunduk dan taat kepada semua perintah Allah. Baik dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan sehat, baik dalam keadaan rajin ataupun malas, baik dari dalam keadaan kaya ataupun miskin, kita harus wajib mentaati semua perintah Allah. Tidak boleh ada pilihan-pilihan lain, alternatif lain, tidak. Taat dengan perintah Allah, menjunjung tinggi sunnah-sunnah Rasulullah, maka inilah yang akan mengantarkan kita kepada dua kebahagiaan, kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan kelak di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mas FM Malang mau ulang tahun yang ke-32 tahun. It's all for you. Mau bagi-bagi hadiah nih? Caranya dengerin terus Radio Mas FM di 104,5 atau lewat streaming di masfm.id.

0: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
1: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Iya, lagu yang kayak gini kan. Atau yang kayak gini. Ada di 104,5 Radio Mas FM.

Lagi capek ya? Santai bareng Radio Mas FM aja ya bunda. Mau dengerin lagu apa? Langsung aja WA di nomor 0811 3611045. Selalu di Mas FM.

Bikin Ayah Bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin Ayah Bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.

Ayah bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
3: Selalu di Mas FM.

0: ayah bunda.
1: Apa pesan Kak Sonya untuk pendengar yang mungkin sedang berjuang dengan trauma masa kecilnya?
2: Pesan dari saya, tetap jadilah seperti apa yang diri teman-teman mau. Apa yang membuat diri teman-teman itu nyaman dan bahagia, gitu ya. Bahwa sejatinya kita hidup itu dengan segala proses, tidak ujuk-ujuk dan semata-mata langsung mampu untuk melewati itu, enggak. Semuanya itu proses. Nah, jadi ketika nih ya teman-teman merasa beban masa lalu itu mengganggu hidupnya di hari ini, itu sah-sah aja gitu ya. Dan ada jalan keluarnya kok, tenang aja. Mulai dari satu langkah kecil gitu ya. Ayo kita cari seseorang yang bisa untuk kita ajak bicara, kita ajak untuk belajar bareng-bareng teknik sederhananya seperti apa untuk menenangkan diri, kemudian untuk mempertimbangkan ya, kalaupun memang butuh tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater. Nah, juga pemulihan itu kakak, bukan proses yang cepat tentunya untuk semua orang. Tapi tentu ada harapan gitu ya, tentu ada harapan dan ada bantuan. Maka kita semua, saya pun pribadi itu pantas banget untuk mendapatkan keselamatan, kesehatan, kedamaian, juga kesejahteraan dalam hidup.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia. Kota Malang, Boys Berkelas. Saya Muhammad Nur Widianto, Kepala Dinas Kominfo Kota Malang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 kepada Radio Mas FM. Sebagai radio dengan mengedepankan radio keluarga, semoga Mas FM senantiasa berada di garda terdepan untuk memberikan informasi, memberikan inspirasi, memberikan berita-berita yang mengedukasi, memberikan penguatan terhadap pilar-pilar keluarga, memberikan pencerahan kepada bapak-bapak, memberikan pencerahan kepada ibu-ibu, memberikan literasi yang mencerdaskan kepada anak-anak, sehingga Mas FM mampu memberikan warna bagi warga Kota Malang. Sekali lagi saya sampaikan selamat ulang tahun ke-32. Sukses membersamai. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum.

0: for sitting in the back of there, everybody. And thanks for giving us that amazing performance to this year. Goodbye and good night.
1: 군대 하루 싸우.
2: Bawang goreng biasa digunakan sebagai pelengkap makanan yang bisa membuat makanan jadi lebih nikmat. Untuk membuat bawang goreng yang renyah tidak mudah lembek, ayah bunda harus memilih bawang merah segar yang ukurannya sedang dan kadar airnya rendah nih. Iris bawang merah dengan slicer supaya ketebalannya pas. Agar rasanya lebih gurih, ayah bunda bisa merendam irisan bawang dengan garam selama 30 menit dan tiriskan di dalam wadah dalam 1 hingga 2 jam supaya nantinya tidak mudah gosong. Goreng bawang di atas minyak panas dengan api kecil dan aduk merata tetapi jangan terlalu sering. Angkat ketika bawang 3/4 matang, bawang akan terus melakukan proses pematangan hingga dingin. Kemudian tiriskan bawang dan

Saya Farid Valetehan, Kepala OJK Malang, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Mas FM. 32 tahun bukan merupakan waktu yang singkat, tapi selama 32 tahun Mas FM telah setia menemani keluarga di Malang dan hal ini patut kita banggakan bersama. Semoga sinergi antara OJK Malang dan Mas FM dapat terus berlanjut demi mewujudkan masyarakat Malang Raya yang melek keuangan. Selamat ulang tahun Mas FM. Teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah bermanfaat bagi ayah bunda di Malang Raya.

mewakili keluarga besar Universitas Macung, saya menyampaikan selamat ulang tahun ke-32 untuk Radio Mas FM. Selama 32 tahun, Radio Mas FM telah tumbuh dan berakar bersama di tengah masyarakat. Mas FM telah melampaui sekadar radio dan membuktikan perannya yang kuat sebagai radio yang hangat untuk keluarga. Semoga Mas FM senantiasa percaya, terus berinovasi, menjadi sumber inspirasi. Selamat dan sukses selalu untuk Mas FM, radio keluarga Anda.

dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-ears dan streaming di masfm.id.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.